0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saudara, hari ini kan kita kongsikan bersama-sama kan apa agaknya yang dilakukan hari ini. Sebenarnya dengan Hari Kebangsaan pukul berapa dah keluar untuk menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan. Anda di mana hari ini dan apa itu semangat patriotik yang telah anda lakukan. Dan saudara, cintailah Malaysia kan, dan hargailah tanah air kita dan hormatilah perpaduan, raikan kepelbagaian dan lakukan kebaikan, bantu masyarakat dan persekitaran kita serta sentiasa berilmu, berdisiplin dan berintegriti untuk membina negara yang gemilang, dan kibarkan jalur gemilang dengan bangga, tunjukkan semangat, cintakan negara. Baik, saya nak bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita ni. Ada yang kata kami gerak pukul 6 pagi, takut jalan sesak, jadi keluar awal, siap bawa bendera Malaysia. Itu kata Muhammad Faiz dari Bukit Beruang, Melaka, untuk sama-sama menyambut Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka yang berlangsung di dataran Kelebang. Dan memang meriah nampaknya kan. Dan Nurul dari Jasin, orang Jasin, walaupun pagi tadi hujan kan, pukul 4 pagi di tempat saya dah hujan, di tempat anda pukul berapa katanya hujannya. Dan menurut Nurul, saya keluar pukul 6 pagi bersama keluarga, tak sabar nak tengok kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan. Dan Siti Masjid Tanah katanya, saya dan keluarga sambut Hari Kebangsaan di rumah saja, nanti tengok perarakan melalui siaran langsung, tetap meriah. Betul lah kan, kita sambut Hari Kebangsaan macam kita sambut Hari Raya tau. Terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu kan, yang berkorban, yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air, dan menjadi tanggungjawab kita generasi kini dan masa depan untuk memelihara kesejahteraan negara kita, kemerdekaan negara kita dan perpaduan negara kita. Terus setia bersama Melaka FM dan terus hantarkan kiriman WhatsApp anda ke Melaka FM 010-806-1023. Melaka FM mempersonakan Selamat Hari Kebangsaan.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM mempersonakan Selamat Hari Kebangsaan 2026. Anda bertemankan saya, Siti Rupiah Busiran, sampai pukul 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi di Melaka FM. Hari Kebangsaan hari ini, kemana anda agaknya waktu ini kan, mungkin ada yang berada di dataran Klebang untuk sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan baik, ada lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Amir Alu Gajah. Katanya, saya dah bertolak daripada rumah pukul 6 pagi biar awal janji dapat tempat yang selesa untuk tengok perarakan. Ha, itu dia. Ha, kan ada orang dia datang awal untuk dapatkan tempat di depan, sebab apa tahu tempat yang di barisan hadapan untuk mudahkan mereka untuk merakamkan momen-momen indah, momen-momen bersejarah seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan hari ini kan. Nak rakamkan gambar kan, nak dapatkan view, kata orang tu, pemandangan yang cantik. Ha, tu yang datang awal tu. Ada yang kata, saya keluar awal hari ini solat di dataran, katanya kami keluar pukul 5:30 pagi. Anak-anak dah siap pakai baju, kan, warna jalur gemilang, maknanya warna merah, biru, putih, kuning, kan, untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Kata Farah lagi, Melimau, Farah dari Melimau, dah siap dari awal pagi hari ni, memang wajib luangkan masa bersama keluarga untuk sambutan Hari Kebangsaan. Itu dia. Dan kepada anda, terus hantarkan kiriman anda. Sambutan Hari Kebangsaan 2026, kemeriahannya memang terasa, dan kita sebagai rakyat Malaysia menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara kemerdekaan negara yang kita peroleh, yang kita capai, yang kita dapat ini kan, bukannya dengan cara yang mudah, perlukan perjuangan. Dan terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu yang berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Dan saudara, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka, untuk makluman kita bersama, seramai 7,904 peserta perbarisan daripada 126 kontijen terlibat pada sambutan pagi ini, dan turut terlibat 627 anggota daripada 32 kenderaan berarak di dataran 1 Malaysia Klebang, manakala 11 pick-up point disediakan bagi perkhidmatan shuttle bus dan van secara percuma bagi memudahkan orang ramai, dan pelbagai pengisian menarik disediakan di dataran 1 Malaysia Klebang, antaranya Carnival Simic, pameran dan pertunjukan kapal TLDM dan sebagainya. Kan, anak-anak muda ni, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan sambutan Hari Kebangsaan peringkat kebangsaan berlangsung di Dataran Putrajaya, sedang berlangsung sekarang ini, dan anda boleh saksikan secara langsung di TV1, dan juga untuk perarakan di peringkat negeri Melaka, kalau tak dapat nak pergi kan, tapi nak tengok kemeriahannya kan, untuk sama-sama merasai kemeriahannya, anda boleh ke Facebook Kerajaan Negeri Melaka dan juga di Facebook Melaka FM, kami kongsikan di situ. Terus setia bersama Melaka FM, bangkit semula. Khai Bahar terus menghiburkan anda. Melaka FM mempesonakan.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan dah pun pukul 8.52 minit pagi. Alhamdulillah hari ni cuaca walaupun awal pagi tadi hujan kan, tapi nampaknya waktu ini matahari dah pun menyinar dan cuaca pun gedup je kan. Alhamdulillah rakan-rakan kita ramai yang berada di dataran Satu Malaysia Kelebang untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka. Dan saudara, untuk peringkat kebangsaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia berkenan berangkat ke sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Dataran Putrajaya hari ini. Dan sambutan kali ini saudara menandakan tahun ketiga Sri Paduka Baginda berdua menyaksikan acara Gilang Gemilang itu selepas Sultan Ibrahim mengangkat sumpah jawatan serta ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 masing-masing pada 31 Januari dan 20 Julai 2024. Dan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua pada 8 pagi disambut oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Sri Dr. Wan Aziza Wan Ismail serta Menteri Komunikasi yang juga pengurusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Datuk Sri Fahmi Fazil. Dan tiupan Nafiri turut bergema di Dataran Putrajaya sebelum lagu Negaraku dimainkan oleh Pancaragam Kawalan Kehormatan Utama KKU. Dan acara saudara kemudian disusuli dengan terbang lintas 5 pesawat helikopter yang membawa jalur gemilang serta bendera Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia sejurus keberangkatan Sri Paduka Baginda di pentas diraja. Dan Sultan Ibrahim turut berkenan memeriksa perbarisan serta menerima tabik hormat diraja daripada KKU oleh 41 Bateri Regimen Infanteri Diraja Istiadat dengan kekuatan 3 pegawai dan 57 anggota lain-lain pangkat dari Kem Sungai Buloh. Dan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, majlis itu dihadiri lebih 80,000 pengunjung dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan melibatkan 76 kontijen dan 22 pasukan pancaragam. Selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Hargai nikmat kemerdekaan yang kita kecapi kini.
0: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorak satu nonton persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, berdua pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Jurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda longsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

beranjak dewasa, amalan itu semakin luntur dalam diri kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Keber-

Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jangan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music

Kelas FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesan.

0: gagah berani laksana jebat.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. 8.11, 5 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian ADR, TM, klik. Baiklah, majlis sambutan Hari Kebangsaan ya bagi tahun 2026 peringkat negeri Melaka. Pembarisan masih lagi berlangsung di dataran Kelebang. Ya, dengan khabar ramai yang masih ada kat sana tu. Ha? Ya, ada yang tunggu dari malam tadi sambutan ambang kemerdekaan, terus stay dekat sana dekat dataran Kelebang nak dapatkan view yang paling cantik kan. Nah, kalau rakan-rakan kita ya yang tonton di Putrajaya pun ada ramai kita tahu, tapi kalau kat Melaka ni memang ramai-ramai ni turun di dataran Kelebang. Jadi anda kata kalau rasa tak dapat ke sana, mungkin bertugas macam saya ni kan, ya, ataupun memang tak sempat nak pergi, boleh terus tonton di page Kerajaan Negeri Melaka. Di page Melaka FM pun kami ada kongsikan untuk anda yang mungkin nak tonton perbarisan pada hari ini. Masih belum selesai lagi di Melaka. Ya, dan kita harapkan ya, rakan-rakan kita kat sana mungkin sedikit panas ya, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Ni rakan-rakan kita dekat lah Cetak Melaka FM. Terima kasih tau temankan saya Arik. terima kasih singgah kat sini Arik. Terima kasih juga Joker malam tadi sambut Amal Kemerdekaan di Melaka dalam perjalanan nak balik rumah Datu. Elok-elok dalam perjalanan. Semoga sampai dengan selamat. Terima kasih juga Kak Sina Syah, kita singgah tadi. Saya tak pastilah Kak Sina dengan khabar mungkin masih berada dekat dataran Kelebang ni. Sekejap lagi saya tanyalah laporan ni. Oh, macam laporan dari semasa ke semasa tu. Kak Junaida, Waalaikumsalam Kak Junaida, menyapa semua. Maknak pun adanya, Abang Z 1357 kita pun ada. Abang Z kat rumah ke ataupun sambut Hari Kebangsaan tu kat mana-mana. Cik Hamdan, terima kasih menyapa ya. Terima kasih juga mengucapkan untuk Edu Amirul ya. Singgah ramai lagi, nanti saya baca. Adik Kai pun ada, Cik Jo. Winnie pun ada, terima kasih Winnie eh. Jangan lupa sekali lagi boleh tonton ya live di page Melaka FM. Kepada anda ingin sama-sama saksikan Hari Kebangsaan ya, sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Melaka. Paling penting hari ini 31 Ogos, sebuah tarikh yang cukup indah kepada kita semua ya, bagaimana kita ni sentiasa menghargai keamanan yang kita ada di Malaysia. Tarikh yang cukup istimewa buat kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau kita rakyat Malaysia, kenalah tahu ya rukun negara. Agak-agak kalau terlupa, ingat balik zaman-zaman sekolah kita baca rukun negara tu ya. Betapa pentingnya menjaga keharmonian kita. Betapa indah dan bersyukurnya kita ni dilahirkan di bumi Malaysia. Jangan lupa. Okay, baik, untuk jam ni kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan. Sempat saya tunaikan beberapa lagu permintaan satu jam ini dan segmen laguku untukmu. Kerana sekitar 12.15 minit pagi nanti, kita akan dengarkan bersama. Ini dia drama khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan. Ke mana kita? Kita 12.15 tengah hari nanti. Okay? Tapi jam ini kita tunaikan dahulu lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar dalam segmen laguku untukmu. Tapi jom kita teruskan dengan menaikkan semangat cintakan negara. Saya anak Malaysia Dr. Sam, Melaka FM, Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
4: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Sebuah lagu nyanyian Hel Amir, Wajah Kesayangan Hamba. Kata Edu Amirul, lagu ni dengar romantik je kan? Betul kan? Dan terima kasih untuk Kak DJ Auni kita atas permintaan lagu ini. Kak DJ Auni dari Taman Merdeka Batu Berendam Melaka. Katanya lagu ni khas untuk cucu tersayang Auni Amelia. Dan buat semua pendengar-pendengar Melaka FM dan semua rakan-rakan yang mengenali diri Kak DJ. Buat adik-adik tercinta Abdul Galib yang berada di Paguh Jaya, Nur Azizah yang berada di Muar, di Muar, dan adik bongsu Rosita yang berada di Kuala Lumpur, dengan ucapan buat semua selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun negara kita Malaysia. Ucapan buat cucu-cucu tersayang, bahagiakanlah dan sentiasa banggakan hati kedua ibu bapa, ya sayang kamu semua. Alhamdulillah, terima kasih Kak DJ. Katanya seronok dengan lagu ni sambil tengah sarapan. Sambil jamu selera Kak DJ, ya. Dan semua rakan-rakan pendengar di luar sana, dengan khabar ramai juga hari ini yang masih berada di dataran Klebang, ya, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan

Ya, Melaka FM mempersembahkan Radio No. 1 Orang Melaka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ya 2026. Sama-sama kita menghargai erti kemerdekaan kita untuk tahun yang ke-69. Dan ikan Malaysia mendani kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema Hari Kebangsaan untuk tahun ini ya. Dan paling penting, bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia. Jagalah negara kita ni dengan cara kita tersendiri kan. Sebenarnya tak semua perjuangan memerlukan kita berada di medan perang. Dan ada perjuangan yang bermula dengan perkara kecil, dengan kita ni menjadi insan manusia lebih baik kan, bertanggungjawab dan bermanfaat kepada orang lain. Itulah antara tanda kita menghargai kemerdekaan ya. Terima kasih yang telah datangkan kiriman di 0108061023. Selagi sempat, saya tunaikan lagu permintaan anda kerana 12.15 minit tengah hari kita ada segmen ataupun kita ada drama khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan 2026 ya, dengan tajuk Kemana Kita. Satu drama yang cukup indah, cukup menyentuh hati. Kena dengarkan seketika nanti 12.15 minit tengah hari. Ada permintaan lagu kiriman daripada Abang Syah, Kampung Gadi, Alur Gajah. Nak dengarkan sebuah lagu Spring Sejiwa untuk isteri tersayang. Tak lupa juga otai-otai Melaka FM, sanak saudara di Melaka, sahabat-sahabat yang kenali diri, dan juga semualah petugas-petugas Melaka FM. Tak lupa juga jiran yang kenali Abang Syah, Kampung Gadi, Alur Gajah. Dengan ucapan semoga sejahtera, ceria dan berbahagia. Selamat Hari Kemerdekaan ke-69 katanya. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Abang Syah, Kampung Gadi. Tapi jom sebelum itu, kita dengarkan dahulu Ella, Standing in the Eyes of the World. Khas untuk anda, selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

0: Wah, itu Wang sudah sampai lah.
1: Sampai juga si Wang.
0: Ya.
1: Nanti boleh kamu tanya Uncle Wang, Ijat, pasal baju pokok tu, Jat.
2: Okey, baik, pasal ni.
3: Ayo, banyak soli ya, Suma. Wah, dah sikit lambat. Ya, Wang ya, Ma. Kasih kilo dulu lah. Baru senang mau keluar rumah.
1: Tak apalah, Wong. Kita pun lepak-lepak santai aja ni. Kat warung Mona ni. Yang penting, kau dulukan tanggungjawab tu.
0: Mana betul lah, Wong. Masih ada mak ni. Jagalah baik-baik. Macam saya ni. Amal lama dah tak ada. Tak dapat nak jaga. Macam kamu jaga mak kamu sekarang, Wong.
3: Ayo, itu pasal lah. Halal rezeki ya, boleh jaga amal.

0: Eh, mana boleh balat? Dia bikin macam baik banyak ni.
1: Memang betul tu, Wong. Tak tinggal jasa ibu dalam membesarkan anak-anak ni. Nak cakap pasal balas. Hey, kebaikan tu, apa yang boleh kita buat? Hargailah ibu kita ni. Layan sebaiknya. Sementara masih ada lagi ya, Wong.
2: Betul, betul.
3: Wah, bincang apa ni? Serius je masing-masing? Sampai berkaca mata Angka Raju tu? Ada berita sedih yang Muna belum tahu ke?
4: Tak ada apalah Kak Muna. Kami cakap tentang jasa seorang ibu ni. Tak terbalas oleh anak-anak.
3: Oh, ya ke? Ingat apalah tadi. Memang betul tu, Jad. Jasa ibu ni memang kita takkan mampu balas. Bukan mudah tau. Nak lahir, nak besarkan anak-anak. Semua luka ibu dekat dunia ni telan sendiri tau. Demi terlihat kuat depan anak-anak.
5: Oh, itulah Muna. Uncle banyak sedih ingat balik sama Amma. Amma sudah tak ada. Isteri pun tak ada. Ayuh, bertambah sedih hidup Uncle ini Muna. Kalaulah ada perempuan muda mau jadi isteri Uncle lah. Kuranglah sikit sedih Uncle ini Muna.
1: Ambil Raju, kamu nak yang muda je.
5: Saleh, bukan apa Saleh. Kita kan sudah tua. Kalau dapat yang muda, barulah ada semangat sikit. Mau hidup lagi 1,000 tahun Saleh.
3: Aduh, ada-ada lah Uncle Raju ni kan. Ni, Uncle Wong nak order apa-apa tak petang ni?
6: Muna, wah, kasih lu tahu. Lu baik angkat kami yang order. Lu tosak layan sama itu lajulah. Ayo, sudah tuan mencari si. Mau cari muda lagi. Muna. Ini ambil sama Uncle. Air cincau sama itu mie bandung.
3: Okey, Uncle. Muna pergi buat kejap, Tunggu tau.
1: Ijat, ini dah keluar ada depan mata kamu ni. Kamu kata nak tanya pasal apa? Baju pokok ni
4: lupa pula saya. Ni, Uncle Wong. Pokok sawit mak saya tu, buah dia banyak tak menjadilah, Uncle. Lepas tu, dekat pelepah-pelepah tu, dia jadi macam ada kulat. Lepas tu, dahan pun mengeput. Mak cakap, dulu pokok dekat kebun Uncle pun macam tu juga. Lepas tu dah okey. Uncle ada pakai baju apa-apa ke?
6: Itu walasa itu masalah itu apa? Ganut demah. Itu orang kita cakap itu leput pangkal itu dalam atas pokok batang tu ada rosak lah. Kita panggil itu kanser kelapa sawit lah. Bila kena serang itu penyakit lah. Itu pokok tak ada subuh lagi lah.
5: Sawit pada kanser juga ya, Wang. Habis apa macam mau ubah itu, Wang? Pokok-pokok kamu sekarang sudah bebas kanser kah?
4: Lah, Uncle Wong. Kongsilah cara yang Uncle guna untuk masalah apa tu ganoderma ni.
6: Itu dulu Uncle ala pergi itu bikin laporan lah. Pasal kita punya pokok itu, pokok sawit lah. Itu pegawai Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia. Datang ajak Uncle. Pakai itu racun kulat, apa? Sistematik. Kita kena kasih cair. Habis itu kita kena suntik. Masuk itu batang pokok. Kasih ikut dos lah. Mesti ikut dos yang dia orang kasih tahu punya lah. Itu dia syokan lah.
4: Mana nak beli racun kulat tu, Uncle?
6: Itu kedai racun ada jual. Nanti bagi tahu sajalah. Apa punya itu masalah. Nanti itu orang kedai. Dia nanti kasih tahu lah apa jenis yang bagus punya lah.
1: Kalau tak nak guna racun kulat, ada tak cara yang lebih mesra alam ni, Wong? Maklumlah, aku ni dah tua-tua, takut pula nak guna racun. Takut salah sukatan, tak pokok tu jalan aku yang jalan.
6: Ayah, lu apa takutlah Saleh lihai. Ayah, kita pergi upah itu saya budak-budak muda lah. Tapi itu pegawai pun Allah nanti dia datang ajar. Juga cara itu apa ikut orang kata lebih mesra alam.
4: Cara yang lebih mesra alam tu yang saya suka.

0: Yang mana tu Uncle Wong?
1: Awalnya dia guna itu mikrob antagonis dia taruh itu pula dalam tanah. Ini cara ijat lu boleh itu bikin itu pokok tahan ala immunity, kasih lawan itu penyakit.
2: Aduh Wong, mana susah juga ya menjaga pokok sawit. Ingat, sudah tanam, tunggu masa hanya ambil itu apa hasil saja sali. Aduh, susah lah.
3: Mana mau nyeraju. Mana ada benda yang mudah dalam hidup ni. Semua kita kena usahakan. Macam negara kita ni juga. Tak bolehlah kita ni berdiam diri aja tak buat apa-apa. Kita kena usahakan sesuatu untuk kekalkan keharmoniannya. Bersama-sama lah kita ni membina Malaysia. Menjadi negara yang lebih maju dan memberi manfaat kepada semua warganya.
4: Amboi, semangat sungguh Pak Saleh kita ni. Wah, bercakap pasal negara time bulan kebangsaan ni. Bagus. Ni yang ke. Ni bandung yang ke dah pesan tadi dah siap.
1: Banyak kamu siap sama lu lah Muna. Cakap pasal ni. Ni bulan kebangsaan lah. Apa kita ada bikin siap-siap lah? Mau sambut ni hari kebangsaan nanti ya. Semua okey kan? Ijat, betul?
5: Angka jangan risau. Semua okey. Jangan risau. Saya dan kawan-kawan saya dah buat dah persiapan. Tinggal tunggu hari kejadian je ni.
3: Baguslah macam tu, Ijat. Dah sampai masanya kami serahkan kepercayaan kepada anak-anak muda kampung ni untuk uruskan acara-acara kampung. Ikut cara apa anak muda zaman sekarang pula. Dari sekarang, anak-anak muda ni dah kena dilatih jadi pemimpin. Kita yang tua ni, Wong, Raju. Kita bagilah sokongan moral dengan himat nasihat aja. Untuk mereka ni. Selagi kita tak bagi peluang, selagi itulah kita tak nampak potensi anak-anak muda ni mentadbir.
2: Betul lah, Saleh. Saya pun setuju. Anak muda harus diberi peluang mentadbir. Dulu kita juga pernah muda dan pernah diberi peluang oleh orang lama untuk ke depan. Ini masa kita lakukan yang sama, Saleh.
4: Wah, terkesima lah Muna. Dengar Uncle Raju cakap macam tu. Hebatlah Uncle.
2: Muna, Uncle ni Muna. Hanya lagi perkara yang hebat-hebat tu. Uncle boleh katakan idea untuk Uncle berkata-kata akan datang bila Uncle nampak perempuan cantik depan Uncle.
1: Dah lah Muna. Lagi lu layan sama ini Uncle Laju jatuh ni ya. Laju ni banyak yang keladi. Lagi tu lagi menjadi. Baik lu pergi belakang, pergi pasukan dia.

0: cantik dapur kau, Joya. Dah lama rasanya Mak Kia tak datang sini, eh?
1: Ya kan, Mak Kia? Kau main cantik dapur Dak Joya ni. Macam dapur display, tak pernah guna.
2: Eh, tolong sikit, eh. Kita ni rajin juga memasak kat dapur ni, tau.
3: Ayah, mesti dapur cantik, Mak. Kalau tidak, tak adalah Kak Joya ajak kita semua buat biskut di rumah dia. Dia memang mau tunjuk dapur dia pada kita lah tu.
4: Bagus, Meling. Awak dah pandai dah membaca fikiran Kak Joya sekarang ni, tau.
2: Ish, Meling ni. Tak adalah. Rumah ni kan dah lama dah sunyi. Bila semua datang macam ni, riuh lah sikit. Dulu masa Abang Dolar ada, lainlah. Setiap hari penuh gelak ketawa kami kat rumah ni.
0: Eh, dah. Jangan dikenang sangat barang yang lepas. Kamu urung balik kau jadinya. Baguslah macam ni. Sesekali panggil kami datang rumah. Tetamu ni datang bawa rezeki. Balik bawa dosa tuan rumah.
2: InsyaAllah, Mak Kia.
3: Ayo, tak naklah saya balik nanti bawa dosa Kak Joya. Kalau tahun ni macam, saya tak datang dari tau.
0: Ada je lah Meling ni. Bukan macam tu maksudnya, Meling. Aduh, Mak Kia nak jelas pun tak reti lah. Tak tahu macam mana.
1: Ha, tak apa. Biar Mak Siti jelaskan. Dia macam ni, Meling. Dalam Islam, kita sangat digalakkan memuliakan tetamu yang datang rumah kita. Kehadiran tetamu ni ke rumah menurunkan keberkatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Apabila tetamu pulang, mereka ni kan seolah-olah membawa pergi dosa-dosa pengundi rumah. Berkat kebaikan tuan rumah yang melayan tetamunya. Istilah saja. Bukanlah tetamu tu ambil dosa tuan rumah pula. Dah jangan takutlah, Meling.
3: Oh, macam tu ke? Baru saya faham. Patutlah Melati suka panggil saya datang rumah dia makan-makan. Rupanya Melati nak padam dosa dia yang banyak tu.
4: Kurang aja awak ni kan, Meling?
3: Kurang saja, Mak.
1: Eish, macam-macam lah korang ni. Ni Joya, kering dah tegak kami ni. Tak ada ke air nak minum?
2: Mestilah ada kat Siti. Ini rumah Joya kot. Yang dah siap bancur tu air Bandung soda. Kalau nak air panas, saya ada mesin brew coffee ni. Cakap je nak air apa, 2 minit siap. Cuma nak buat gambar atas topping air tu, buat sendirilah. Tu ada skon Cameron Highland atas meja tu. Makan dia. Kebetulan ngam-ngam tengah hari tadi sampai.
0: Wow, kau main kelas lagi layanan Joya ni. Macam dekat kafe lah Mak Kia rasa. Siap ada skon bagai.
3: Kan, Kak Joya kan mesti tak nak kalah punya Mak Kia. Ni, Kak Joya, saya mau buat Spanish latte. Mau tekan apa?
2: Mula-mula kamu pilih dulu perisa apa kamu nak. Lepas tu letak je dekat sini ni. Tekan start ni, nanti dia bancuh sendiri. Cawan jangan lupa letak. Dia berterabur nanti air ni.
4: Wah, canggihnya mesin kopi ni. Mak, bolehlah Mak, kita beli satu letak kat rumah Mak. Barulah Abah tetap pergi lagi warung Kak Muna tu nanti.
2: Belilah Mak Kia. Tak mahal pun. Dulu saya beli 2 tahun lepas tu, baru 2,000 lebih je.
0: 2,000 lebih je? Terkejut Mak Kia dengar harganya.
1: Tak payahlah Mak Kia tengok. Joya beli sejak 2 tahun lepas pun masih tak dapat halang dolar dari gilepak warung Muna. Mak Kia rasa Mak Kia berjaya halang Pak Saleh ke?
0: Tak baiklah kau ni, Siti. Ini cepatlah kita mulakan buat biskut ni. Kan pukul berapa pula nak siap? Nak hias lagi, jadikan bendera Malaysia. Banyak kerja ni nak buat.
4: Tak apa, Mak. Hari ni kita buat biskutnya je dulu. Nanti esok baru kita lukis atas dia, jadikan tema identiti Malaysia. Ada lagi berapa hari ni, insyaAllah sempat, Mak.
2: Ni semua bahan-bahan yang nak guna buat biskut tu. Tepung dalam bekas ni semua saya dah sangai dan juga ayak. Kalau ada perkakas yang tak cukup, bagi tahu je saya. Nanti saya bawa keluar lah dari kabinet tu.
3: Ni, nanti semua biskut ni kita mau bagi semua yang datang masa sambutan Hari Kebangsaan kan?
4: Betul.
3: Kena buat sedap-sedap, Ma. Nanti kalau ada yang suka boleh order sama kita. Boleh buat bisnes sambil menyelam, sambil berenang, Ma.
0: bukan sambil berenang, Meling. Yang betulnya sambil menyelam minum air.
1: Dahlah, Meling ni. Aduh, je nak buat lawak kering dia tu. Ni, mana butternya yang nak diguna? Kena buat banyak adunan. Serentak ni, cepat sikit siap.
5: Oh, lupa pula nak keluarkan dari fridge. Eh, Melati, tolong ambilkan kejap, Melati. Akak dah letak dalam bekas siap-siap ni, semua butter tu.
4: Wah, besar bas peti ais kat Joya ni. Ingatkan almari kabinet dapur tadi. Oh, ni yang akak beli masa nak raya 2 tahun lepas tu eh. Oh, macam baru beli semalam je. Nampak baru lagi.
5: Dah 2 tahun dah akak beli. Tapi itulah, sebab beli barang berkualiti tinggi, nampaklah macam baru je kan. Lagipun rumah ni kan, mana ada budak kecil, tak adalah yang main buka tutup petais tu.
1: Yang ni Melati, tak nak suruh bapak kamu beli juga ke? Korang berdua ni kan suka berlawan-lawan.
4: Tak nak lah, nanti orang nak minta ijat belikan lepas kahwin. Tapi nak yang design lagi latest. Kak Joya punya ni letak cawan keluar ais je. Nanti orang nak beli yang letak kon keluar aiskrim. Macam kat kedai tu.
1: Aja botak lah. Cepat kepala anak aku nanti.

0: Apa yang kamu senyum-senyum? Gelak-gelak tu, Ijat. Ada kelakau ke?
1: Tak ada apalah Pak Saleh. Ni ha, saya tengok dia dekat TikTok ni. Tengok ni. Rasa kelakau pula anak orang ni dia marah bapak dia sebab lupa beli ayam goreng. Dengan pelat-pelat dia marah tu. Beria sungguh muka dia ni. Itu yang saya tengok kelakau tu.
2: Mana? Mari saya tengok. Bagi saya tak ada yang kelakau ni, Jan. Ni saya tengok seakan usaha untuk normalisasikan hilangnya adab antara anak dengan orang tuanya. Jika keadaan ni mula dianggap normal, bila anak mula biadab dengan ayah mereka, jangan kita terkejut

0: apa pengguna media sosial ni, kita ni juga perlu bezakan yang mana baik dan tidak. Tak semua yang disajikan tu baik dan betul, walaupun semua orang buat yang sama. Di sinilah pentingnya apa kita gunakan akal fikiran untuk bezakan mana yang hak, mana yang batil.
1: Betul juga tu. Bila imam cakap macam tu, terfikir juga saya. Kalau dari kecil dah biasakan anak tak hormat ibu ayah mereka dengan anggapan perbuatan biadab tu comel dan kelakar, macam manalah nanti mereka membesar dengan sifat yang sama kan?
2: Ha, tahu pun kamu kan, zaman saya dulu, kalau ada anak yang mula tunjuk sikap tak hormat pada orang tua, terus saja kena tegur masa tu juga. Sekarang ni sedih saya tengok.

0: yang tak segan dipamerkan secara umum. Sedihlah kan saya tengok realiti keadaan sekarang ni, Mam.
1: Kadang sedih juga saya tengok. Dulu kita tengok kalau buat benda pelik-pelik ni, anak muda yang ramai. Sekarang ni sama naik tua muda, berlumba-lumba nak viral.
2: Aduh, terasa pula kami yang tua ni, Jad.
0: Hai, Ijad ni sekali dia dapat kenakan kita, Imam. Dia tak bagi peluang langsung, tak bagi can. Selalu asyik dia anak muda je yang kena.
1: Tak ada apalah, Pak Saleh. Hari tu kan, saya ada tengok survey saya anak Malaysia. Yang influencer buat tu, rata-rata yang direspon, yang dijumpa tu, tak betul-betul tahu pasal nama-nama tokoh kemerdekaan. Sampai nama Perdana Menteri pertama pun mereka tak tahu. Hai, siap ada yang gurau-gurau sebut nama artis antarabangsa lagi. Sampai macam tu sekali mereka ni.

0: dia tak datang bergolek macam tu aja. Ada pengorbanan nyawa, kepentingan dengan harta penduduk terdahulu. Jika tak ada diorang ni, mana mungkin kita dapat rasa apa yang kita rasa sekarang ni?
1: Betul tu Saleh. Jangan kerana kita sudah selesa, kita jadi lupa pada pengorbanan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Lebih

0: Bangunan pencakar langit tu sana sini. Tapi ada sesuatu yang lebih bermakna dari semua tu yang kita kena jaga dan kita kena pelihara sama-sama.
1: Apa tu Pak Saleh?
0: Kalau kamu nak tahu, itulah jati diri. Jati diri kita ni jat sebagai penduduk Malaysia. Anak-anak Malaysia yang sayangkan tanah airnya. Maju macam mana sekalipun kita ni. Jauh mana pun kita pergi, yang satu ni jangan sampai kita lupakan. Bila ada perasaan sayang ke tanah air dalam diri kita, insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara ini.
1: Tapi macam saya ni Pak Saleh, saya ni orang biasa je. Apa ajalah peranan yang saya boleh mainkan?
2: Apa cakap macam tu dah? Setiap daripada kita ni ada peranan yang sangat besar untuk negara. Kita semua ni aset negara.
0: Betul. Nak berperanan untuk negara ni Jad, tak perlu tunggu jadi orang besar. Tak perlu kena jadi apa ahli politik. Nak jadi artis baru ada peranan. Setiap dari kita ni ada peranan masing-masing dalam menjaga negara yang tercinta ni. Ni, yang kamu usahakan kebun sayur dengan kebun buah kamu tu, kamu sendiri dah berperanan dalam membekalkan makanan asas kepada industri. Kamu lepas tu bayar cukai. Kamu berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Paling penting, kamu berkelakuan baik, bertimbang rasa. Kamu dah mainkan peranan dalam pembentukan negara yang aman dan harmoni.
1: Bila Pak Saleh terangkan macam ni, barulah nampak saya ni bukan hanya orang biasa. Saya ada peranan penting dalam negara ni. Semakin berkobar-kobar semangat patriotik saya ni.
2: Macam tu lah Jad. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berperanan dalam pembentukan negara bangsa.
0: Ini Jad, semangat-semangat juga rancangan kita ni untuk sambutan hari kebangsaan nanti tu. Jadi kan?
1: Mestilah jadi Pak Saleh. Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Wah, 3 hari je sambutan. Dah macam majlis kahwin je ni Jad.
1: Kalau majlis kahwin saya nanti 7 hari 7 malam kami buat.
3: Wow,
1: tak gitu bapak mertua.
0: Ijad.

0: Ijan.
1: Ya. Yeah.
0: Kamu tolong bawa turun lagi biskut-biskut yang kami dah buat dalam kereta akak tu, Jan.
1: Ini semua ke Kak Joya? Yang dalam kotak putih ni nak bawa turun sekali tak?
0: Yang tu tak apa. Kan akak bawa sendiri. Tu coklat putih yang nak gunakan untuk lukis atas biskut tu semua.
1: Oh, okey Kak. Macam tu saya bawa biskut ni letak dalam balai raya dululah.
2: Ni Mak Kia, banyak lagi ke nak potong tembikai tu? Nak saya tolong tak?
3: Dah tak banyak dah Ti. Tinggal ini je. Tak apa. Kamu pergi buat kerja lain dulu. Hari ni ingat kita nak kena siap semua ni awal. Kan petang kan kita dah nak pergi Pantai Kelibang.
2: Kalau macam tu saya letak dulu kuih ni kat meja depan. Lepas tu saya tolong berbudak ni siapkan biskut Malaysia tu pula.
3: Yelah. Kan Mak Kia siap, Mak Kia tolong kat sana pula.
4: Meriah saya tengok semua orang kampung seronok sama-sama siapkan biskut hari kebangsaan ni. Tak sangka dapat sambutan macam ni sekali. Biskut yang dah siap tu saya tengok, subhanallah, cantiknya. Tak sangka dihasilkan sendiri orang kita.
5: Itulah Imam, saya tengok pun kagum.
4: Betul.
5: Itulah bila kita bagi idea sambutan hari kebangsaan ni pada anak-anak muda yang hasilkan. Memang jauh beza dengan idea kita orang lama ni, Om.
4: Betul.
6: Oi, betul lah Saleh. Kalau ada kita Saleh, pusing-pusing mesti naikkan bendera dan nyanyi ramai-ramai, ambil gambar dan balik. Itulah cakap. Betul Saleh, ha?
7: Lu jangan lupa. Kita juga ada itu kenduli. Kenduli kampung tau. Tiap-tiap tahun. Bila ada hari kebangsaan tau. Itu masa kita semua dapat makan itu menu layar. Macam-macam kaum ada. Sekali dapat makan.
6: Betul.
7: Tak ada, biasa kena tunggu hari raya semua orang satu-satu baru dapat makan.
5: Ini tahun ni kita ubahlah angin sikit. Kita tak buat di kampung ni, tapi kita semua raikan bersama seluruh rakyat Melaka di Pantai Kelibang. Bukan senang tu nak dapat rasa macam ni, Wong Raju. Biasa setiap tahun kita uruskan sambutan kat kampung kita. Kali ni kita rasa sambutan peringkat negeri pula. Sambil tu dapat timba pengalaman baru.
6: Umur macam ni apa lagi mau timba pengalaman, Saleh?
5: Betul.
6: Kita cuci mata sajalah, nanti mesti ramai yang cantik-cantik tau, Saleh.
7: Apa lalu Raju?
6: Ya.
7: Ini Saleh mana boleh cuci mata macam kita.
6: Iya,
5: pasal pula.
7: Ya, nanti Allah ikut sama lah.
1: Amboi, seronok je semua. Tu, makanan dah siap dah. Mak Kia cakap dah boleh makan dah tu.
5: Marilah kita makan. Ni, jap. Hari tu, ada yang call Pak Saleh bagi tahu lampu solar yang terpasang dekat bendera Malaysia Gegasi tu kat kampung kita ni tak nyala. Tak sempat pula Pak Saleh nak pergi tengok tadi.
1: Oh, yang tu saya dah pergi betulkan dah. Dah 2-3 malam asyik hujan je. Tu yang lampu tu tak nyala tu. Masuk air, saya dah tukar panel dia. Saya lalu malam tadi tengok okey dah menyala semula.
4: Jad, mana bendera yang jatuh lepas hujan tu, kena cepat-cepat kita pergi betulkan dan pasang semula elok-elok. Bendera negara jangan dibiar jatuh ke tanah.
1: Baik Imam. Tiap pagi sebelum saya masuk kebun, saya memang cek dulu dan pastikan tak ada bendera jatuh kat tanah.
7: Lu banyak bagus lah Ijat. Ayo, lingan kita punya tulang. Lu banyak tolong-tolong ini kampung. Bagus.
1: Tak ada apalah Uncle. Ini kan kampung saya juga. Saya mestilah nak yang terbaik untuk kampung seronok. Nama baik kampung kita, kita kenalah jaga Uncle.
4: Tengok macam inilah cara bakal menantu ketua kampung bercakap. Ni nanti bolehlah gantikan Pak Saleh jadi ketua kampung, Jad.
1: Anak bapak.
6: Betul lah, Jad. Ini macam apa peribahasa Melayu itulah. Apa, bapa kincing berdiri, anak kincing berlari.
5: Lain macam pemahaman kamu ni, Raju.
6: Yalah, itu kan ada bapa, ada anak, Saleh.
7: Ayah Laju, apeli bahasa betul punya. Bapak boleh, anak rintik. Bakat sama itu bapa punya laku ah. Anak nanti waris. Ada pungut.
6: Oh, betul. Sudah tukar ke wang?
4: Raju.
0: Ni agak-agak sempat tak siap biskut-biskut ni sebelum kita pergi Pantai Kelebang ni?
3: InsyaAllah, Joya. Boleh siap seperti yang dah kita rancang.
8: Mesti boleh pergilah, Kak Joya. Tinggal lukis saja, Ma. Sekarang, saya tengok semua sudah laju lukis di biskut tu. Masa mula-mula saja susah. Lama-lama, semua sudah hebat lukis di biskut tu.
2: Betul cakap Meling tu. Masa mula-mula lukis dulu, rasa macam tak yakin je. Lepas tengok tutorial, wah, lepas tu buat beberapa kali terus rasa macam pro dah. Tapi itulah, Joya, akak tengok kau asyik lukis penyung je kat biskut. Lukislah benda lain juga.
0: Ish, ini bukan penyung biasa tau Kak Siti. Ini penyung Karah, identiti kita orang Melaka. Melaka kan destinasi utama pendaratan penyu Karah untuk bertelur dekat Malaysia ni.
8: Wah, hebatlah Kak Joya punya ilmu pengetahuan.
3: Ni mesti sebab hari tu kau pergi program pelepasan anak penyu yang Melaka FM buat tu kan? Dekat Masjid Tanah kan, Joya?
2: Yelah tu, Mak Kia. Kalau tak maninya Joya ni tahu semua tu.
0: Akak ingat saya ni tak haja membaca ke? Saya ni bukan tak berilmu. Cuma selama ni saya merendah diri je. Ni mana pula budak Melati ni? Tak nampak pun dia.
8: Melati bagi pekan kejap beli plastik dengan ribbon untuk bungkus biskut kan? Dah habis.
3: Ni Meling, kamu dah kira dah berapa biskut kita yang dah siap?
8: Semalam saya kira dengan Melati sudah ada 350 keping yang siap bungkus dan letak stiker Kampung Seronok.
2: Banyak juga dah tu. Rasa hari ni dah boleh siap dah ni. Kalau ikutkan jumlah yang kita rancangkan tu.
3: Siap tak siap, masuk waktu Zuhur nanti kita berhenti buat. Kita balik, rehat sekejap. Lepas tu siap-siap. Ingat petang ni kita nak pergi program Melaka Berselawat. Sempena Merdeka dekat Pantai Kelebang. Kena pergi awal ni sikit. Senang nak cari parking nanti tu.
0: Jangan risau lah Mak Kia. Kan kerajaan negeri ada sediakan bas dan juga shuttle untuk ke lokasi tu nanti.
3: Oh, iya ke?
0: Kita parking lah dekat mana-mana sebelah lokasi yang dah disediakan tu.
8: Wah, seronoknya. Saya pula tak sabar esok nak pergi dengan kamu semua untuk sambutan Ambang Merdeka. Ada Jana Zain. Saya banyak suka, Ma. Kita pergi awal ya. Dapat nanti kita lepak-lepak dulu di Pantai Kelebang. Saya sudah lama tak tengok sunset.
2: Mana nak tengok sunsetnya, Meling, kamu tu. Cuba try cari pasangan. Boleh ajak tengok sunset petang-petang.
0: Nanti dekat dataran Kelebang tu nanti, Meling, kamu jalan-jalan lah cuci mata sama-sama tu. Kut-kutlah jumpa yang berkenan. Kalau akak lah, masa ni lah nak pasang badan. Cari peganti.
3: Wow. Ingat, Joya. Kau tu digantung tak bertali. Bukan tak ada laki. Jangan nak mengada nak cari pengganti lagi.
0: Ish, Mak Kia ni. Orang kata contohlah. Contoh je untuk Meling ni.
3: Lain kali kalau contoh, sebut siap-siap ini contoh. Barulah orang tak salah faham.
0: Salah Mak Kia lah. Cepat sangat nak menimbak.

0: FM mempesonakan yang tengah memandu pagi ni. Hati-hati ya, orang Melaka jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Klebang.
1: Ha, tu bang, ada parking kosong depan tu bang.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah mak suruh baca doa makan. Kan dah dapat parking. Harap yang lain pun senanglah dapat parking.
1: InsyaAllah mak, ada tu parkingnya. Banyak lokasi yang kerajaan negeri dah sediakan. Cuma kena pusinglah sikit nak cari.
2: Dah. Jom cepat, kang nak tunggu shuttle bus lagi ni.
4: Awal parking sana sekejap ha. Lu orang ha, tunggu sini diam-diam ha. Lu orang kau sana itu shuttle dulu ha. Tunggu kita orang sampai dulu ha.
2: Ya Wop, jangan risau le. Akan kita dah janji jangan sampai

0: hanya penat juga ya. Jalan dari parkir sampai sini sekali. Wong, ayuh.
1: Ah, biasalah tu Raju. Ha. Umur kita ni bukan muda lagi.
2: Itu pasal lah. Wah, dah ajar lu pergi tu Bliss Walk itu pagi-pagi. Ya, tapi ya, ya. Lu tak mau lah laju. Ha, lu tengok ini macam. Lu tengok. Wah, banyak steady jalan jauh-jauh pun taklah semput, tak ada penat lah.
0: Awak, Wong, awak aja Bliss Walk pagi-pagi, orang mau tidur. Kalau petang, okey lah lagi.
2: Ayah, petang mana boleh? Eh, kan kita orang semua ada itu musolat, ada itu walong muna. Betul tak, Saleh?
3: Ya, betul tu. Musyarat pasal pembangunan di kampung ini.
4: Ai, musyarat pasal kampung? Kenapa tak buat dekat balai raya je, eh?
5: Ha, kan Melati, boleh kita semua join itu meeting untuk kampung kita mah. Semua kena tahu kan?
2: Ayah, ini macam punya meeting itu apa? Ahli majlis tertinggi mah. Betul. Hanya top management saja hadir lah.
4: Selek tu lah.
3: Betul cakap Wong tu. Ada, ajom cepat kang lambat sampai persialan jalan Pantai Kelebang. Jap, ini mana CCT Joyang ni? Jap, dia tak jadi datang ke apa agak ni?
4: Oh, Ijat dicakapkan bah, dia dah sampai dah jalan persiaran Pantai Kelebang tu. Tadi kebetulan tu Wong je kita terus shuttle sampai. Diorang tunggu kita kat sana je bah.
0: Kalau macam tu, dah jom cepat kita nanti lambat pula sampai. Saya mau duduk depan-depan. Mau tengok itu perbarisan lah Saleh.
5: Tu shuttle dah sampai. Cepat-cepat nanti penuh lagi.
1: Itu Siti, Joya dengan Icat tu.
6: Sampai pun. Lama kami nunggu kat sini, Makia.
1: Tadi pusing cari parking, itu lambat sikit. Ini semua biskut dah bawa, kan ke?
6: Dah, Makia. Nanti sambil-sambil tengok perbarisan, bolehlah kita agihkan. Semalam Meling dengan Melati dah asingkan buat beberapa plastik. Nanti bolehlah kita ramai-ramai agih kepada pengunjung yang datang ni.
5: Betul-betul. Setiap plastik tu, saya akan Melati letak 50 keping biskut. Tak berat nanti nak bawa.
7: Plastik awak, Melati, nanti biar saya bawakan, ya? Awak agihkan je.
4: Sweet lah awak ni, Jad.
5: Okey, nanti bahagian awak pun saya tolong agihkan juga tau. Awak tolong bawa je biskut tu.
6: Amboi, kemain kau, ya, Jad. Melati yang muda yang masih sihat tu, setakat 50 keping biskut tu boleh je dia bawa sendiri. Patut kau tolong yang tua-tua ni.
4: Sibuk juga Joya.
7: Okeylah, nanti saya tolong yang lain juga, ya.
0: Alah, biasalah Joya. Ini orang kata apa tu? Zaman bercinta. Semua rasa manis. Dulu kamu dengan Dola pun itu macam juga kan.
3: Dahlah, asyik berborak aja. Bila masa nak cop tempat nak tengok perbarisan ni? Mana si Wong?
2: Wah sini Saleh. Meh, jom dulu sini. Kita orang dapat tengok jelas perbarisan tu nanti. Nanti Wah mau ambil ni gambar banyak-banyak. Wah mau tunjuk sama cucu. Wah, dia punya itu latuk. Alah, pergi tengok itu perbarisan hari kebangsaan.
4: Okey, Abah, Uncle Wong, Uncle Raju, Mak Siti duduk sini dulu tau. Biar kami pergi agihkan biskut ni pada pengunjung semua. Dah, jom Kak Joya kita pergi agihkan.
6: Korang lah yang muda-muda pergi agihkan. Akak nak duduk sini tengok perbarisan. Kan dah ramai kan? Dah tak dapat nak duduk depan-depan.
5: Okey, jadi Kak Joya sudah mengakulah. Akak sudah tak muda lagi.
4: Alah Meling, lupa pula saya. Kak Joya kan dah tak muda lagi macam kita ni. Dah nak masuk fasa warga emas. Jomlah kita bertiga je agihkan biskut-biskut ni.
6: Akak pun muda juga tau. Kak Siti, tolong jagakan tempat saya ni ya. Saya nak pergi agihkan biskut-biskut ni kejap. Dah, jom pergi. Sedap je cakap akak nak jadi warga emas. Orang muda lagi tau.
8: Kalau cop parking kereta boleh kena saman. Ni cop tempat duduk, tengok perbarisan, agak-agak boleh tak, Mak Kia?
1: Boleh, Koti. Kita cakap je lah orang pergi toilet jap.
0: Saleh, Wong, jaga tempat saya juga ya. Tunggu. Uncle pun mau sama Melati ambilkan biskut walaupun Uncle bukan muda lagi. Tapi mungkin masa ambilkan itu biskut nanti, Uncle boleh jumpa cinta yang baru.
2: Oh, rancur.

0: awesome dalam menjayakan drama hari kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Daim Sanidin sebagai Pak Salih, Surahati sebagai Mak Kia, Abu Sama sebagai Raju, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Chong Shiji sebagai Meli, Afiq Aizat sebagai Ija, Nur Hayati sebagai Melati, Sofia Sufi sebagai Joya, Ayub Awang sebagai Imam, Normala sebagai Muna. Penampilan khas, Cedric Tan sebagai Wong. Drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Adalah karya, suntingan dan terbitan Yat Melati. Penulis skrip, Siti Fatimah, untuk siaran Melati FM.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melati FM.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Dan semua orang mengharapkan kebahagiaan. Tetapi kita harus meyakini bahawa setiap kebahagiaan itu akan berakhir dan akan terhenti apabila berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika masa hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan yang qata'a amalu illa salas. Apabila matinya seorang manusia, tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladun salihin yad'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ini belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah SWT. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama, harta yang menjadi milik kita dan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang menjadi milik kita ini apa? Iaitu harta yang kita belanjakan sama ada untuk jalan Allah, sedekah, infak, wakaf, itu adalah harta milik kita.

kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal yang betul.

0: Sedang mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan iklan.

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 1.47 minit tengah hari ya, melangkah ke pukul 2 petang. Bermakna ya, saya Murni Safina Abu Salim. Ya, Cikgu Muni dah berada di jam terakhir di penghujung siaran Persona 102 untuk hari ini, Hari Kebangsaan 2026. Ya, bersyukur kita telah pun menyambut kemerdekaan untuk tahun ke-69. Sekali lagi terima kasih pada semua pendengar Melaka FM, teman-teman otai-otai Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tentunya juga terima kasih kepada rakan-rakan ya, saya Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM. Tak lupa juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR. Terima kasih Kak Liza dan juga Abang Nizam yang turut bertugas dengan Muni sehingga ke waktu ini. Selepas ini rakan tugas saya akan terus temani anda untuk Panorama 26 pula ya. Dan apapun sebelum mengakhiri tugasan hari ini, saya nak kongsikan sebuah kata-kata yang pernah ditinggalkan oleh bapa kemerdekaan Malaysia kita, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ia dikehendaki untuk mendapatkannya itu, iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan ya. Satu kata-kata yang cukup besar maknanya, kerana keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan sendiri ya. Ada perjuangan di belakangnya, ada pengorbanan, ada air mata dan ada generasi terdahulu yang menyerahkan segala-galanya supaya kita hari ini boleh berdiri dengan bangga sebagai rakyat sebuah negara yang merdeka. Jadi tugas kita sekarang ni bukan lagi untuk mencari kemerdekaan, tetapi untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara yang kita cinta. Jagalah keamanan, jagalah perpaduan, hormati perbezaan dan jangan sesekali kita biarkan apa yang dibina dengan pengorbanan generasi terdahulu runtuh kerana perbezaan sesama kita. Kerana akhirnya kita kena ingat, Malaysia ni adalah rumah kita. Di sinilah kita dilahirkan, di sinilah kita membina kehidupan dan insyaAllah di bumi inilah generasi selepas kita akan terus melakar masa hadapan. Dengan itu, selamat Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri semua, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu akan siput empuk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu akan siput empuk.
2: Bermaksud orang yang sangat bodoh.
1: Contoh ayat.
2: Biarpun orang kampung tahu dia seorang yang tak tahu akan siput empuk, tetapi dia amat disenangi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Melaka FM 3 dan juga waktu ini meneruskan untuk 26 di Melaka FM. Kalau tadi bersama dengan Cikgu Murni 10.2, giliran saya DM Zainuddin Dizak menemani anda dan untuk kita bersama sepanjang hari yang cukup-cukup istimewa untuk hari kebangsaan tahun ini, hari cuti terutamanya. Dan terima kasih kerana mendengarkan kami walaupun mendengarkan melalui RTM Klik yang jauh dari negeri Melaka sendiri. Baiklah, maklumat untuk anda, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu ini pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026. Dan sama-samalah kita ya, terutamanya apabila cuaca yang panas dan juga sebagainya, ada aktiviti luar yang nak dilakukan, pastikan menggunakan pakaian yang sesuai. Kalau perlu pelindung muka ataupun pakai mask, pakai mask kan, dan banyakkan minum air putih dan sebagainya. Dan ingat-ingat, kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadaan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani di Melaka FM, layan yang ini terlebih dahulu.

0: pun nak tutup pilih air ni. Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Hei, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Hei, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar, sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Hey, janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Mega Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akakan orang penting blok kita ni, sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Hai, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Eh, Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak

0: Alamak. Lambat sudah.
1: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih. Lagipun, saya dah minta tolong Sanjit.
0: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
2: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
0: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
2: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Kak Tipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
0: Sanjit, kau pun mau jadi macam Kak Tipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Kak Tipa?
2: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
1: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
0: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
2: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
4: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
2: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
4: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
2: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
4: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
2: Berapa? RM30,000? Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
4: Awak jangan dengar-dengar dia Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
2: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling kuna bendera.
4: Sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
2: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
4: Ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
2: Mestilah, Cik Salma. Ini tipahlah.

0: aka Tipa Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
1: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
5: Saya faham semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Geram saya dibuatnya.
5: Biarkan mereka kat Tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
1: Mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
5: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
5: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
5: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Kamu ni Sanjay tak percaya? Kamu tengok nanti ya, saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
5: Dah tu. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Kak Tipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipa ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipa tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipa tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipa.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipa? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipa tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipa tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipa, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja mana. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Kak Tipa. Buang ngasah ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pencara tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi, saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
2: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang. Jaga sebelum tiada. Hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul, Katipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah. Jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju.
6: Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apa
1: Apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercari menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
7: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Cuti sekolah datang lagi. Masa yang dinanti-nanti oleh anak-anak. Dan peluang keemasan untuk eratkan kasih sayang keluarga. Tapi dalam seronok, jangan lupa soal keselamatan. Sama ada di rumah, di jalan raya ataupun di tempat percutian. Pantau pergerakan anak-anak. Utamakan keselamatan semua. Jika memandu jauh, pastikan kenderaan selamat, rehat mencukupi dan jangan ambil mudah undang-undang jalan raya. Cuti yang bermakna ialah cuti yang selamat dan penuh dengan kenangan indah. Sayangi keluarga, hargai masa bersama dan jadikan cuti sekolah kali ini lebih selamat dan lebih bererti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2021.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Melaka FM di mana-mana.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey lah?
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya, sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat pukul 4.24 minit petang dan akan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTN Klik.

0: Contohnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada para pendengar di Radio Melaka FM, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Sami dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Hari ini sebelum saya hari ini nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan, saya nak jerit satu perkataan. Boleh tak? Kita jerit sama-sama. Apa perkataan tu? Merdeka lah. Jerit ya. 1, 2, 3. Merdeka. Terima kasih. Sebab apa tuan-tuan dan puan, hari ini merupakan hari yang kita dah nanti-nantikan. Iaitu hari kemerdekaan 31 Ogos 2025. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sempena dengan hari kemerdekaan hari ini, Ustaz nak kongsikan tentang bagaimana kita nak memupukkan jiwa merdeka kita sebagai rakyat Malaysia. Ini nak tanya ni, bangga ke tak bangga jadi rakyat Malaysia ni? Kenalah bangga. Cuba tengok jalur gemilang yang sedang berkibar dekat kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang kita tu. Kalau tak nampak, kena cari. Kan? Kita kena rasa bangga. Sebab bukan senang sebuah negara tu nak dapat kemerdekaan. Dan kita kena rasa bersyukur bila dapat hidup di sebuah negara yang aman, damai, tenang dan sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak cerita pasal memupuk jiwa merdeka ni? Sebab pertama, kita nak kemerdekaan ini terus kekal lama. Kita nak hidup harmoni ini terus kekal lama. Dan kita nak rasa tenang itu terus semani dalam diri kita. Betul tak? Cuma paling penting, janganlah kita sekadar merdeka di mulut dan semangatnya. Biar kita merdeka tentang pemikiran kita, jati diri kita, dan semangatkan cinta negara kita tetap utuh dalam jiwa kita. Bagaimana nak utuh tu? Ada tiga perkara. Pertama,

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Biar Melaka FM, pilihan orang Melaka. Baiklah, tepat pukul 5 nanti kita akan ke Pusat Berita Harian Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 5 petang secara langsung dari sana. Dan insyaAllah sekembalinya nanti untuk jam yang terakhir dalam pada Madu 6, anda akan dapat ikuti drama istimewa Kampung Seronok, iaitu kemana agaknya tu kemana kita dan pukul 5.15 insyaAllah nanti. Apa-apa pun, terus dengarkan kami dan terima kasih kerana menjadikan kami sebagai alur pendengaran tiga anda untuk sepanjang hari ini, hari yang istimewa, hari keramat, tarikh keramat 31 Ogos 2026. Itulah dia, kita bersama dalam menjaga segala-gala yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Sama-sama kita jaga keamanan dan juga segala rahmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Apa-apa pun, terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan yang ini untuk anda.

0: tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi melalui budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama, dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan maupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei di PMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
2: Cuti sekolah datang lagi. Masa yang dinanti-nanti oleh anak-anak. Dan peluang keemasan untuk eratkan kasih sayang keluarga. Tapi dalam seronok, jangan lupa soal keselamatan. Sama ada di rumah, di jalan raya ataupun di tempat percutian. Pantau pergerakan anak-anak. Utamakan keselamatan semua. Jika memandu jauh, pastikan kenderaan selamat, rehat mencukupi dan jangan ambil mudah undang-undang jalan raya. Cuti yang bermakna ialah cuti yang selamat dan penuh dengan kenangan indah. Sayangi keluarga. Hargai masa bersama dan jadikan cuti sekolah kali ini lebih selamat dan lebih bererti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Yes, memang je. Itu yang kita hendaki. Apa pun terus setiap dengarkan kami. Kejap aja lagi kita akan bersama ikuti drama Hari Kebangsaan 2026. Kemana kita untuk kali ini. Dan insyaAllah hingga pukul 6 nanti kita akan bersama. Dan selepas itu bersama dengan DJ Lia menemani anda hingga pukul 12 malam nanti. Semestinya di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Dan nanti kita akan ketemu lagi insyaAllah. Apa pun terus dengari kami walau di mana juga, terutamanya melalui RTM Click untuk anda yang jauh dari kami di Negeri Melaka ni. Dan untuk yang dekat-dekat boleh dengari menerusi frekuensi rasmi kami di 102.3. Apa pun terus kita dengarkan yang ini di Melaka FM.

0: Wah, itu wang sudah sampai lah.
1: Sampai juga si Wong. Nanti boleh kamu tanya Uncle Wong, Ijat, pasal baju pokok tu, Jat.
2: Okey, baik, pasal ni.
3: Ayuh, banyak soli ya, semua. Wah, dah sikit lambat. Ya, awam ya, Ma. Muka si Tilo dululah. Baru senang mau keluar rumah.
1: Tak apalah, Wong. Kita pun lepak-lepak santai aja ni. Kat warung Mona ni. Yang penting, kau dulukan tanggungjawab tu.
0: Mana betul lah, Wong. Masih ada Ma ni. Jagalah baik-baik. Macam saya ni. Amal lama dah tak ada. Tak dapat nak jaga. Macam kamu jaga mak kamu sekarang, Wong.
3: Ayuh, itu pasal lah. Halal rezeki ya, boleh jaga amal. Ayuh, Wani ya, tentu jaga baik-baik punya. Ni,

0: balat dia bikin macam baik banyak ni.
1: Memang betul tu, Wong. Tak tinggal jasa ibu dalam membesarkan anak-anak ni. Nak cakap pasal balas, kebaikan tu, apa yang boleh kita buat, hargailah ibu kita ni. Layan sebaiknya. Sementara masih ada lagi ya, Wong.
2: Betul, betul.
3: Wah, bincang apa ni? Serius je masing-masing? Sampai berkaca mata Angka Raju tu? Ada berita sedih yang Muna belum tahu ke?
2: Tak ada apalah, Kak Muna. Kami cakap tentang jasa seorang ibu ni. Tak terbalas oleh anak-anak.
3: Oh, ya ke? Ingat apalah tadi. Memang betul tu, Jad. Jasa ibu ni memang kita takkan mampu balas. Bukan mudah tau. Nak lahir, nak besarkan anak-anak. Semua luka ibu dekat dunia ni telan sendiri tau. Demi terlihat kuat depan anak-anak.
4: Itulah, Muna. Uncle banyak sedih ingat balik sama Amma. Amma sudah tak ada. Isteri pun tak ada. Ayuh, bertambah sedih hidup Uncle ini, Muna. Kalaulah ada perempuan muda mau jadi isteri Uncle lah. Kuranglah sikit sedih Uncle ini, Muna.
1: Ambil Raju, kamu nak yang muda je.
4: Saleh, bukan apa Saleh. Kita kan sudah tua. Kalau dapat yang muda, barulah ada semangat sikit. Mau hidup lagi 1,000 tahun, Saleh.
3: Aduh. Ada-ada lah Uncle Raju ni kan. Ni, Uncle Wong nak order apa-apa tak petang ni?
5: Ha, Muna, wah, kasih lu tahu. Lu bayar angkat kopi yang order. Lu tosah layan sama itu lajulah. Ayo, sudah tuan mencari si. Mau cari muda lagi. Muna. Ini ambil sama Uncle. Air cincau sama itu mi bandung.
3: Okey, Uncle. Muna pergi buat kejap, Tunggu tau.
1: Ijat, ini dah Uncle Wong ada depan mata kamu ni. Kamu kata nak tanya pasal apa? Baja pokok ni.
2: Lupa pula saya. Ni, Uncle Wong. Pokok sawit mak saya tu, buah dia banyak tak menjadilah, Uncle. Lepas tu, dekat pelepah-pelepah tu, dia jadi macam ada kulat. Lepas tu, dahan pun mengeput. Mak cakap, dulu pokok dekat kebun Uncle pun macam tu juga. Lepas tu dah okey. Uncle ada pakai baju apa-apa ke?
5: Itu walasa itu masalah itu apa? Ganduk demah. Itu orang kita cakap, itu leput pangkal itu orang akar pokok batang tu ada rosak lah. Kita kongsi itu kanser kelapa sawit lah. Bila kena serang itu penyakit lah. Ayo, itu pokok tak ada subur lagi lah.
4: Ayo, sawit pun ada kanser juga ya, Wang. Habis, apa macam mau ubat itu, Wang? Pokok-pokok kamu sekarang sudah bebas kanser ke?
2: Haalah, Uncle Wong. Kongsilah cara yang Uncle guna untuk masalah apa tu, ganoderma ni.
5: Itu dulu Uncle ada pergi itu bikin laporan lah.

0: dia orang kasi tau punya lah. Itu dia syokan lah.
1: Ha, ha, ha, ha. Mana nak beli racun gula tu, Uncle?
0: Itu kedai racun ada jual. Ha, nanti bagi tau sajalah. Apa punya itu masalah. Ha, nanti itu orang kedai. Ha, dia nanti kasi tau lah apa jenis yang bagus punya lah. Ha.
2: Kalau tak nak guna racun kulat, ada tak cara yang lebih mesra alam ni, Wong? Maklumlah, aku ni dah tua-tua, takut pula nak guna racun. Takut salah sukatan, tak pokok tu jalan aku yang jalan.
0: Ayah, lu apa takutlah salih lihai? Ayah, kita pergi upah itu saya budak-budak muda lah. Ha, tapi itu pegawai ya pun ala nanti dia datang ajar. Ha, juga cara itu apa ikut orang kata lebih mesra alam eh.
1: Ha, cara yang lebih mesra alam tu yang saya suka. Macam mana tu, Uncle Wong?
0: Awalnya dia guna itu mikrob antagonis ah. Dia taruh itu pula dalam tanah. Ini cara ijat lu boleh itu bikin itu pokok tahan ala immunity, kasih lawan itu penyakit.
3: Wong, mana susah juga ya menjaga pokok sawit. Ingat, sudah tanam, tunggu masa hanya ambil itu apa hasil saja sali. Susah lah.
2: Mana mau nyeraju? Mana ada benda yang mudah dalam hidup ni? Semua kita kena usahakan. Macam negara kita ni juga. Tak bolehlah kita ni berdiam diri aja tak buat apa-apa. Kita kena usahakan sesuatu untuk kekalkan keharmoniannya. Bersama-sama lah kita ni membina Malaysia. Menjadi negara yang lebih maju dan memberi manfaat kepada semua warganya.
4: Amboi, semangat sungguh Pak Saleh kita ni. Wah, bercakap pasal negara time bulan kebangsaan ni. Wah, bagus. Ni Uncle, ni bandung yang Uncle dah pesan tadi dah siap.
0: Banyak kamsia sama lu lah Muna. Haiya, cakap pasal ni. Ni bulan kebangsaan lah. Apa kita ada bikin siap-siap lah? Mau sambut ni hari kebangsaan nanti ya. Semua okey kan?
1: Uncle jangan risau. Semua okey. Jangan risau. Saya dan kawan-kawan saya dah buat dah persiapan. Tinggal tunggu hari kejadian je ni.
2: Baguslah macam tu, Jat. Dah sampai masanya kami serahkan kepercayaan kepada anak-anak muda kampung ni untuk uruskan acara-acara kampung. Ikut cara apa anak muda zaman sekarang pula. Dari sekarang, anak-anak muda ni dah kena dilatih jadi pemimpin. Kita yang tua ni, Wong, Raju. Kita bagilah sokongan moral dengan himat nasihat aja. Untuk mereka ni. Selagi kita tak bagi peluang, segitulah kita tak nampak potensi anak-anak muda ni mentadbir.
3: Betul lah, Saleh. Saya pun setuju. Anak muda harus diberi peluang mentadbir. Dulu kita juga pernah muda dan pernah diberi peluang oleh orang lama untuk ke depan. Ini masa kita lakukan yang sama, Saleh.
4: Wah, terkesima lah, Muna. Dengar Uncle Raju cakap macam tu. Hebat lah, Uncle.
3: Muna. Uncle ni Muna. Hanya lagi perkara yang hebat-hebat tu. Uncle boleh katakan idea untuk Uncle berkata-kata akan datang bila Uncle nampak perempuan cantik depan Uncle.
0: Dah lah, Muna. Lagi lu layan sama ini Uncle Laju. Jatuh ni ya. Laju ni banyak miang keladi. Lagi menjadi. Baik lu. Pergi belakang. Pergi belakang.

0: ajak kita semua buat biskut di rumah dia. Dia memang mau tunjuk dapur dia pada kita lah tu.
1: Bagus, Meling. Awak dah pandai dah membaca fikiran Kak Joya sekarang ni tak?
2: Ish, Meling ni. Tak adalah. Rumah ni kan dah lama dah sunyi. Bila semua datang macam ni, riuhlah sikit. Dulu masa Abah Dola ada, lainlah. Setiap hari penuh gelak ketawa kami kat rumah ni.
3: Dah. Jangan dikenang sangat barang yang lepas. Kamu urung balik kau jadinya. Baguslah macam ni. Sesekali panggil kami datang rumah. Tetamu ni datang bawa rezeki. Balik bawa dosa tuan rumah.
2: InsyaAllah, Mak Kia.
0: Ayo, tak naklah saya balik nanti bawa dosa Kak Joya. Kalau tahu ni macam, saya tak datang dari tau.
3: Ada je lah Meling ni. Bukan macam tu maksudnya, Meling. Aduh, Mak Kia nak jelas pun tak reti lah. Tak tahu macam mana.
4: Ha, tak apa. Biar Mak Siti jelaskan. Dia macam ni, Meling. Dalam Islam, kita sangat digalakkan memuliakan tetamu yang datang rumah kita. Kehadiran tetamu ni ke rumah menurunkan keberkatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Apabila tetamu pulang, mereka ni kan seolah-olah membawa pergi dosa-dosa penghuni rumah. Berkat kebaikan tuan rumah yang melayan tetamunya. Istilah saja. Bukanlah tetamu tu ambil dosa tuan rumah pula. Dah jangan takutlah, Meling.
0: Oh, macam tu ke? Baru saya faham. Patutlah Melati suka panggil saya datang rumah dia makan-makan. Rupanya Melati nak padam dosa dia yang banyak tu.
1: Kurang aja awak ni kan, Meling?
0: Kurang saja, Ma.
4: Eish, macam-macam lah korang ni. Ni Joya, kering dah tegak kami ni. Tak ada ke air nak minum?
2: Mestilah ada Kak Siti. Ini rumah Joya kot. Yang dah siap bancuh tu air bandung soda. Kalau nak air panas, saya ada mesin brew coffee ni. Cakap je nak air apa, 2 minit siap. Cuma nak buat gambar atas topping air tu, buat sendiri lah. Tu ada skon Cameron Highland atas meja tu. Makan dah. Kebetulan ngam-ngam tengah hari tadi sampai.
3: Wow, kau main kelas lagi layanan Joya ni. Macam dekat kafe lah Mak Kia rasa. Siap ada skon bagai.
0: Kan, Kak Joya kan mesti tak nak kalah punya Mak Kia. Ni, Kak Joya, saya mau buat Spanish latte. Mau tekan apa?
2: Mula-mula kamu pilih dulu perisa apa kamu nak. Lepas tu letak je dekat sini ni. Tekan start ni, nanti dia bancuh sendiri. Cawan jangan lupa letak. Dia berterabur nanti airnya.
1: Wah, canggihnya mesin kopi ni. Mak, bolehlah Mak. Kita beli satu letak kat rumah Mak. Barulah Abah tak pergi lagi warung Kak Muna tu nanti.
2: Belilah Mak Kia. Tak mahal pun. Dulu saya beli 2 tahun lepas tu, baru 2,000 lebih je.
3: 2,000 lebih je? Terkejut Mak Kia dengar harganya.
4: Tak payahlah Mak Kia tengok. Joya beli sejak 2 tahun lepas pun masih tak dapat halang dolar dari gilepak warung Muna. Mak Kia rasa Mak Kia berjaya halang Pak Saleh ke?
3: Tak baiklah kau ni, Siti. Ini cepatlah kita mulakan buat biskut ni. Kan pukul berapa pula nak siap? Nak hias lagi, jadikan bendera Malaysia. Banyak kerja ni nak buat.
1: Tak apa, Mak. Hari ni kita buat biskutnya je dulu. Nanti esok baru kita lukis atas dia, jadikan tema identiti Malaysia. Ada lagi berapa hari ni, InsyaAllah sempat, Mak.
2: Ni semua bahan-bahan yang nak guna buat biskut tu. Tepung dalam bekas ni semua saya dah sangai dan juga ayak. Kalau ada perkakas yang tak cukup, bagi tahu je saya. Nanti saya bawa keluar lah dari kabinet tu.
0: Ni, nanti semua biskut ni kita mau bagi semua yang datang masa sambutan Hari Kebangsaan kan?
1: Betul.
0: Kena buat sedap-sedap, Ma. Nanti kalau ada yang suka boleh order sama kita. Boleh buat bisnes sambil menyelam, sambil berenang, Ma.
3: Bukan sambil berenang, Meling. Yang betulnya sambil menyelam minum air.
4: Dah lah, Meling ni. Aduh je nak buat lawak kering dia tu. Ni, mana butternya yang nak diguna? Kena buat banyak adunan serentak ni. Cepat sikit siap.
2: Lupa pula nak keluarkan dari fridge. Eh, Melati, tolong ambilkan kejap, Melati. Akak dah letak dalam bekas siap-siap ni semua butter tu.
1: Wah, besar bas peti ais Kak Joya ni. Ingat kalmari kabinet dapur tadi. Oh, ni yang akak beli masa nak raya 2 tahun lepas tu eh. Oh, macam baru beli semalam je. Nampak baru lagi.
2: Dah 2 tahun dah akak beli. Tapi itulah, sebab beli barang berkualiti tinggi, nampaklah macam baru je kan. Lagipun rumah ni kan, mana ada budak kecil, tak adalah yang main buka tutup petais tu.
4: Yang ni Melati, tak nak suruh bapak kamu beli juga ke? Korang berdua ni kan suka berlawan-lawan.
1: Tak nak lah. Nanti orang nak minta ijat belikan lepas kahwin. Tapi nak yang design lagi latest. Kak Joya punya ni letak cawan keluar ais je. Nanti orang nak beli yang letak kon keluar ais krim. Macam kat kedai tu.
4: Aja botak lah. Cepat kepala anak aku nanti.

0: Wah, cantik dapur kau, Joya. Dah lama rasanya Mak Kia tak datang sini, eh?
1: Ya kan, Mak Kia? Kemen cantik dapur Dak Joya ni. Macam dapur display, tak pernah guna.
2: Eh, tolong sikit, eh. Kita ni rajin juga memasak kat dapur ni, tau.
3: Ayah, mesti dapur cantik, Mak. Kalau tidak, tak adalah Kak Joya

0: apa yang kamu senyum-senyum? Gelak-gelak tu Ijat. Ada kelakau ke?
1: Tak ada apalah Pak Saleh. Ni ha, saya tengok reel dekat TikTok ni. Tengok ni. Rasa kelakau pula anak orang ni dia marah bapak dia sebab lupa beli ayam goreng. Dengan pelat-pelat dia marah tu. Beri yang sungguh muka dia ni. Itu yang saya tengok kelakau tu.
2: Mana? Mari saya tengok. Bagi saya tak ada yang kelakau ni Jad. Ni saya tengok seakan usaha untuk normalisasikan hilangnya adab antara anak dengan orang tuanya. Jika keadaan ni mula dianggap normal, bila anak mula biadab dengan ayah mereka, jangan kita terkejut nanti bila lahirnya generasi yang tidak akan menyanjung tinggi adab dan tata susila kekeluargaan.
0: Apa yang cakap Kak Imam tu Jan? Sebagai apa pengguna media sosial ni, kita ni juga perlu bezakan yang mana baik dan tidak. Tak semua yang disajikan tu baik dan betul, walaupun semua orang buat yang sama. Di sinilah pentingnya apa kita gunakan akal fikiran untuk bezakan mana yang hak, mana yang batil.
1: Betul juga tu. Bila Imam cakap macam tu, terfikir juga saya. Kalau dari kecil dah biasakan anak tak hormat ibu ayah mereka dengan anggapan perbuatan biadab tu comel dan kelakar, macam manalah nanti mereka membesar dengan sifat yang sama kan?
2: Ha, tahu pun kamu kan, zaman saya dulu, kalau ada anak yang mula tunjuk sikap tak hormat pada orang tua, terus saja kena tegur masa tu juga. Sekarang ni sedih saya tengok siap ada ibu bapa sendiri yang rekod dan upload di media sosial inginkan perhatian.
0: Itulah Imam, zaman dah berubah. Sekarang ni sikit-sikit orang nak rekod, apa nak ditularkanlah. Lagi ramai yang share, lagi bangga mereka ni. Kalau berkaitan kebaikan tu, alhamdulillah Imam ya. Kita pun seronok tengoknya. Ini tidak perkara yang mendedahkan aib pun dah tak segan dipamerkan secara umum. Sedihlah rasanya tengok realiti keadaan sekarang ni Imam.
1: Kadang sedih juga saya tengok. Dulu kita tengok kalau buat benda pelik-pelik ni anak muda yang ramai. Sekarang ni sama naik tua muda, berlumba-lumba nak viral.
2: Aduh, terasa pula kami yang tua ni Ijat.
0: Hai, Ijat ni sekali dia dapat kenakan kita Imam. Dia tak bagi peluang langsung, tak bagi can. Selalu asyik dia anak muda je yang kena.
1: Tak ada apalah Pak Saleh. Hari tu kan saya ada tengok survey saya anak Malaysia yang influencer buat tu. Rata-rata yang direspon yang dijumpa tu tak betul-betul tahu pasal nama-nama tokoh kemerdekaan. Sampai nama Perdana Menteri pertama pun mereka tak tahu. Siap ada yang gurau-gurau sebut nama artis antarabangsa lagi. Sampai macam tu sekali mereka ni tak cakna dan tak hormat sejarah negara.
0: Itulah yang pasal ni sedihkan Jad. Apa akan jadi pada negara ni jika ni anak mudanya, generasi penerus dah mula pudar sedikit demi sedikit semangat cinta kat tanah air kita ni. Apa yang kita kecapi ketika ni, segala kemajuan, keharmonian negara kita ni, dia tak datang bergolek macam tu aja. Ada pengorbanan nyawa, kepentingan dengan harta penduduk terdahulu. Jika tak ada diorang ni, mana mungkin kita dapat rasa apa yang kita rasa sekarang ni?
2: Betul tu Saleh. Jangan kerana kita sudah selesa, kita jadi lupa pada pengorbanan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Lebih sedih lagi jika sampai tahap tidak menghormati dan mempersenda pengorbanan para pejuang tanah air.
0: Betul tu Ram. Kita ni sedang menuju status negara maju, rakyat maju, berpendapatan tinggi, bangunan pencakar langit tu sana sini. Tapi ada sesuatu yang lebih bermakna dari semua tu yang kita kena jaga dan kita kena pelihara sama-sama.
1: Apa tu Pak Saleh?
0: Kalau kamu nak tahu, itulah jati diri. Jati diri kita ni Jad, sebagai penduduk Malaysia, anak-anak Malaysia yang sayangkan tanah airnya. Maju macam mana sekalipun kita ni, jauh mana pun kita pergi, yang satu ni jangan sampai kita lupakan. bila ada perasaan sayang ke tanah air dalam diri kita, insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara ni.
1: Tapi macam saya ni Pak Saleh, saya ni orang biasa je. Apa ajalah peranan yang saya boleh mainkan?
2: Apa cakap macam tu dah? Setiap daripada kita ni ada peranan yang sangat besar untuk negara. Kita semua ni aset negara.
0: Betul. Nak berperanan untuk negara ni Jad, tak perlu tunggu jadi orang besar. Tak perlu kena jadi apa ahli politik. Nak jadi artis baru ada peranan. Setiap dari kita ni ada peranan masing-masing dalam menjaga negara yang tercinta ni. Ni yang kamu usahakan kebun sayur dengan kebun buah kamu tu, kamu sendiri dah berperanan dalam membekalkan makanan asas kepada industri. Kamu lepas tu bayar cukai. Kamu berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Paling penting, kamu berkelakuan baik, bertimbang rasa. Kamu dah mainkan peranan dalam pembentukan negara yang aman dan harmoni.
1: Bila Pak Saleh terangkan macam ni, barulah nampak saya ni bukan hanya orang biasa. Saya ada peranan penting dalam negara ni. Wah, semakin berkobar-kobar semangat patriotik saya ni.
2: Macam itulah Jad. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berperanan dalam pembentukan negara bangsa.
0: Ini Jad, semangat-semangat juga rancangan kita ni untuk sambutan hari kebangsaan nanti tu. Jadi kan?
1: Mestilah jadi Pak Saleh. Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Wah, 3 hari je sambutan. Dah macam majlis kahwin je ni Jad.
1: Kalau majlis kahwin saya nanti 7 hari 7 malam kami buat.
3: Wow,
1: tak gitu bapak mentua.
0: Ijad, Ijad.

0: Ijan.
1: Ya. Yeah.
0: Kamu tolong bawa turun lagi biskut-biskut yang kami dah buat dalam kereta akak tu, Jan.
1: Ini semua ke Kak Joya? Yang dalam kotak putih ni nak bawa turun sekali tak?
0: Ah, yang tu tak apa. Kan akak bawa sendiri. Tu coklat putih yang nak gunakan untuk lukis atas biskut tu semua.
1: Oh, okey Kak. Macam tu saya bawa biskut ni letak dalam balai raya dululah.
0: Ah.
2: Ni Mak Kia, banyak lagi ke nak potong tembikai tu? Nak saya tolong tak?
3: Dah tak banyak dah Ti. Tinggal ini je. Tak apa. Kamu pergi buat kerja lain dulu. Hari ni ingat kita nak kena siap semua ni awal. Kan petang kan kita dah nak pergi Pantai Kelibang.
2: Kalau macam tu saya letak dulu kuih ni kat meja depan. Lepas tu saya tolong berbudak ni siapkan biskut Malaysia tu pula.
3: Yelah. Kan Mak Kia siap, Mak Kia tolong kat sana pula.
4: Meriah saya tengok semua orang kampung seronok sama-sama siapkan biskut hari kebangsaan ni. Tak sangka dapat sambutan macam ni sekali. Biskut yang dah siap tu saya tengok, subhanallah, cantiknya. Tak sangka dihasilkan sendiri orang kita.
5: Itulah Imam, saya tengok pun kagum.
4: Betul.
5: Itulah bila kita bagi idea sambutan hari kebangsaan ni pada anak-anak muda yang hasilkan. Memang jauh beza dengan idea kita orang lama ni, Om.
4: Betul.
6: Oi, betul lah Saleh. Kalau ada kita Saleh, pusing-pusing mesti naikkan bendera dan nyanyi ramai-ramai, ambil gambar dan balik. Itulah cakap. Betul Saleh, ha?
7: Lu jangan lupa. Kita juga ada itu kenduli. Kenduli kampung tau. Tiap-tiap tahun. Bila ada hari kebangsaan tau. Itu masa kita semua dapat makan itu menu layar. Macam-macam kaum ada. Sekali dapat makan.
6: Betul, Wang, betul.
7: Betul. Tak ada, biasa kena tunggu hari raya semua orang satu-satu baru dapat makan.
5: Ini tahun ni kita ubahlah angin sikit. Kita tak buat di kampung ni, tapi kita semua raikan bersama seluruh rakyat Melaka di Pantai Kelibang. Bukan senang tu nak dapat rasa macam ni, Wong Raju. Biasa setiap tahun kita uruskan sambutan kat kampung kita. Kali ni kita rasa sambutan peringkat negeri pula. Sambil tu dapat timba pengalaman baru.
6: Umur macam ni apa lagi mau timba pengalaman Saleh?
5: Betul.
6: Kita cuci mata sajalah, nanti mesti ramai yang cantik-cantik tau Saleh.
7: Apa lalu Raju?
6: Ya.
7: Ini Saleh mana boleh cuci mata macam kita?
6: Iya,
5: pasal pula.
7: Ya, nanti Allah ikut sama lah.
1: Amboi, seronok je semua. Tu, makanan dah siap dah. Mak Kia cakap dah boleh makan dah tu.
5: Marilah kita makan. Ni, sekejap. Hari tu, ada yang call Pak Saleh bagi tahu lampu solar yang terpasang dekat bendera Malaysia Gegasi tu kat kampung kita ni, tak nyala. Tak sempat pula Pak Saleh nak pergi tengok tadi.
1: Yang tu saya dah pergi betulkan dah. Dah 2-3 malam asyik hujan je. Tu yang lampu tu tak nyala tu. Masuk air, saya dah tukar panel dia. Saya lalu malam tadi tengok okey dah menyala semula.
4: Jad, mana bendera yang jatuh lepas hujan tu, kena cepat-cepat kita pergi betulkan dan pasang semula elok-elok. Bendera negara jangan dibiar jatuh ke tanah.
1: Baik Imam. Tiap pagi sebelum saya masuk kebun, saya memang cek dulu dan pastikan tak ada bendera jatuh kat tanah.
7: Lu banyak bagutlah Ijat. Lingan kita punya tulang. Lu banyak tolong-tolong ini kampung. Bagut.
1: Tak ada apalah Uncle. Ini kan kampung saya juga. Saya mestilah nak yang terbaik untuk kampung seronok. Nama baik kampung kita, kita kenalah jaga Uncle.
4: Tengok macam inilah cara bakal menantu ketua kampung bercakap. Ni nanti bolehlah gantikan Pak Saleh jadi ketua kampung, Jad.
1: Anak bapak.
6: Betul lah, Jad. Ini macam apa peribahasa Melayu itulah. Apa, bapa kincing berdiri, anak kincing berlari.
5: Betul Saleh. Lain macam umpamaan kamu ni, Raju.
6: Yalah, itu kan ada bapa, ada anak Saleh.
7: Ayah Laju, apeli bahasa betul punya. Bapak boleh, anak rintik. Bakat sama itu bapa punya laku ah. Anak nanti waris. Ada pungut.
6: Betul. Sudah tukar ke wang?
4: Raju.
0: Ni agak-agak sempat tak siap biskut-biskut ni sebelum kita pergi Pantai Kelebang ni?
3: InsyaAllah, Joya. Boleh siap seperti yang dah kita rancang.
8: Mesti boleh pergilah, Kak Joya. Tinggal lukis saja, Ma. Sekarang, saya tengok semua sudah laju lukis di biskut tu. Masa mula-mula saja susah. Lama-lama, semua sudah hebat lukis di biskut tu.
2: Betul cakap Meling tu. Masa mula-mula lukis dulu, rasa macam tak yakin je. Lepas tengok tutorial, wah, lepas tu buat beberapa kali terus rasa macam pro dah. Tapi itulah, Joya, akak tengok kau asyik lukis penyung je kat biskut. Lukislah benda lain juga.
0: Ish, ini bukan penyung biasa tau Kak Siti. Ini penyung karah. Identiti kita orang Melaka. Melaka ke destinasi utama pendaratan penyu karah untuk bertelur dekat Malaysia ni.
8: Wah, hebatlah Kak Joya punya ilmu pengetahuan.
3: Ni mesti sebab hari tu kau pergi program pelepasan anak penyu yang Melaka FM buat tu kan? Dekat Masjid Tanah kan, Joya?
2: Yelah tu, Mak Kia. Kalau tak maninya Joya ni tahu semua tu.
0: Akak ingat saya ni tak haji membaca ke? Saya ni bukan tak berilmu. Cuma selama ni saya merendah diri je. Ni mana pula budak Melati ni? Tak nampak pun dia.
8: Melati bagi pekan kejap beli plastik dengan ribbon untuk bungkus biskut kan? Dah habis?
3: Ni Meling, kamu dah kira dah berapa biskut kita yang dah siap?
8: Semalam saya kira dengan Melati. Sudah ada 350 keping yang siap bungkus dan letak stiker Kampung Seronok.
2: Banyak juga dah tu. Rasa hari ni dah boleh siap dah ni. Kalau ikutkan jumlah yang kita rancangkan tu.
3: Siap tak siap, masuk waktu Zuhur nanti kita berhenti buat. Kita balik, rehat sekejap. Lepas tu siap-siap. Ingat petang ni kita nak pergi program Melaka Berselawat. Sempena Berdeka dekat Pantai Kelebang. Kena pergi awal ni sikit. Senang nak cari parking nanti tu.
0: Jangan risau lah Mak Kia. Kan kerajaan negeri ada sediakan bas dan juga shuttle untuk ke lokasi tu nanti. Kita parking lah dekat mana-mana sebelah lokasi yang dah disediakan tu.
8: Wah, seronoknya. Saya pula tak sabar esok nak pergi dengan kamu semua untuk sambutan Ambang Merdeka. Ada Jana Zain. Saya banyak suka, Ma. Kita pergi awal ya. Dapat nanti kita lepak-lepak dulu di Pantai Kelebang. Saya sudah lama tak tengok sunset.
2: Mana nak tengok sunsetnya, Meling, kamu tu. Cuba try cari pasangan. Boleh ajak tengok sunset petang-petang.
0: Nanti dekat dataran Kelebang tu nanti, Meling, kamu jalan-jalan lah cuci mata sambil-sambil tu. Kut-kutlah jumpa yang berkenan. Kalau akak lah, masa ni lah nak pasang badan. Cari peganti.
3: Wow. Ingat, Joya. Kau tu digantung tak bertali. Bukan tak ada laki. Jangan nak mengada nak cari pengganti lagi.
0: Ish, Mak Kia ni. Orang kata contohlah. Contoh je untuk Meling ni.
3: Lain kali kalau contoh, sebut siap-siap ini contoh. Barulah orang tak salah faham.
0: Salah Mak Kia lah. Cepat sangat nak menembak.

0: FM mempersonakan yang tengah memandu pagi ni. Hati-hati ya, orang Melaka jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Klebang.
1: Ha, tu bang, ada parking kosong depan tu bang.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah, mak suruh baca doa makan. Kan dah dapat parking? Harap yang lain pun senanglah dapat parking.
1: InsyaAllah, mak. Ada tu parkingnya. Banyak lokasi yang kerajaan negeri dah sediakan. Cuma kena pusinglah sikit nak cari.
2: Dah. Jom cepat, kau nak tunggu shuttle bus lagi ni. Ruang depan kita ada. Boleh parking situ.
4: Okey. Awal parking sana sekejap, ha. Dua orang, ha. Tunggu sini liam-liam, ha. Dua orang kau sana itu shuttle dulu. Tunggu kita orang sampai dulu, ha.
2: Ya, Wop. Jangan risau, le. Akan kita dah janji jangan sampai tu.

0: penat juga ya. Jalan dari parkir sampai sini sale. Wong, ayuh.
1: Ah, biasalah tu Raju. Ha. Umur kita ni bukan muda lagi.
2: Itu pasal lah. Awak dah ajar lu pergi tu Bliss Walk itu pagi-pagi. Ya, tapi ya, ya. Lu tak mau lah laju. Ha, lu tengok ini macam. Tengok. Wah, banyak steady jalan jauh-jauh pun taklah semput, tak ada penat lah.
0: Awak, Wong, awak ajar Bliss Walk pagi-pagi, orang mau tidur. Kalau petang, okey lah lagi.
2: Ayah, petang mana boleh? Eh, kan kita orang semua ada itu musolat kat itu Walong Muna. Betul tak, Saleh?
3: Ya, betul tu. Musyarat pasal pembangunan di kampung ini.
4: Ai, musyarat pasal kampung? Kenapa tak buat dekat balai raya je,
5: Ha, kan Melati? Boleh kita semua join itu meeting untuk kampung kita, Ma. Semua kena tahu, kan?
2: Ayah, ini macam punya meeting itu apa? Ahli majlis tertinggi, Ma. Betul. Hanya top management saja hadir lah.
4: Selek betul lah.
3: Betul cakap Wong tu. Ada, jom cepat. Kang lambat sampai persilangan jalan Pantai Kelebang. Jap, ini mana CCTV Joyang dan Ijat? Dia tak jadi datang ke apa agak ni?
1: Oh, Ijat dicakapkan bah. Dia dah sampai dah jalan persiaran Pantai Kelebang tu. Tadi kebetulan turun je kereta terus shuttle sampai. Dia orang tunggu kita kat sana je bah.
0: Kalau macam tu, dah. Jom cepat kita nanti. Lambat pula sampai. Saya mau duduk depan-depan. Mau tengok itu perbarisan lah, Saleh.
5: Tu shuttle dah sampai. Cepat-cepat nanti penuh lagi.
1: Itu Siti, Joya dengan Ijat tu.
6: Sampai pun. Lama kami nunggu kat sini, Makia.
1: Tadi pusing cari parking, itu lambat sikit. Ini semua biskut dah bawa, kan ke?
6: Dah, Makia. Nanti sambil-sambil tengok perbarisan, bolehlah kita agihkan. Semalam Meling dengan Melati dah asingkan buat beberapa plastik. Nanti bolehlah kita ramai-ramai agih kepada pengunjung yang datang ni.
5: Betul-betul. Setiap plastik tu, saya dan Melati letak 50 keping biskut. Tak berat nanti nak bawa.
7: Plastik awak, Melati, nanti biar saya bawakan, ya? Awak agihkan je.
1: Sweet lah awak ni, Ijat. Okey, nanti bahagian awak pun saya tolong agihkan juga tau. Awak tolong bawa je biskut tu.
6: Amboi ke main kau, ya, Ijat? Melati yang muda yang masih sihat tu, setakat 50 keping biskut tu boleh je dia bawa sendiri. Patut kau tolong yang tua-tua ni. Sibuk je kat Joya.
7: Okeylah, nanti saya tolong yang lain juga, ya.
0: Alah, biasalah Joya. Ini orang kata apa tu? Zaman bercinta. Semua rasa manis. Dulu kamu dengan Dola pun itu macam juga, kan?
3: Dahlah, asyik berborak aja. Bila masa nak cop tempat nak tengok perbarisan ni? Mana si Wong?
2: Wah, sini Saleh. Meh, jom gelo sini. Kita orang dapat tengok jelas perbarisan tu nanti. Nanti Wah mau ambil ni gambar banyak-banyak. Wah mau tunjuk sama cucu. Wah, dia punya itu latuk. Alah, pergi tengok itu perbarisan hari kebangsaan.
1: Okey, Abah, Uncle Wong, Uncle Raju, Mak Siti duduk sini dulu tau. Biar kami pergi agihkan biskut ni pada pengunjung semua. Dah, jom Kak Joya, kita pergi agihkan.
6: Orang yang muda-muda pergi agihkan. Akak nak duduk sini tengok perbarisan. Kan dah ramai, kan? Dah tak dapat nak duduk depan-depan.
5: Okey, jadi Kak Joya sudah mengakulah akak sudah tak muda lagi.
1: Haalah, Meling. Lupa pula saya. Kak Joya kan dah tak muda lagi macam kita ni. Dah nak masuk fasa warga emas. Jomlah kita bertiga je agihkan biskut-biskut ni.
6: Akak pun muda juga tau. Kak Siti, tolong jagakan tempat saya ni, ya. Saya nak pergi agihkan biskut-biskut ni kejap. Dah, jom pergi. Sedap je, cakap akak nak jadi warga emas. Orang muda lagi tau.
8: Kalau cop parking kereta, boleh kena saman. Ni cop tempat duduk, tengok perbarisan, agak-agak boleh tak, Mak Kia?
1: Boleh, Kok Ti. Kita cakap je lah orangnya pergi toilet jap.
0: Saleh, Wong, jaga tempat saya juga, ya. Tunggu. Uncle pun mau sama Melati ambilkan biskut walaupun Uncle bukan muda lagi. Tapi mungkin masa ambilkan itu biskut nanti, Uncle boleh jumpa cinta yang baru.
2: Oh, rancur.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
2: Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, mati. Itu kan, nah, baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh begitu, dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lingkuk-lingkuk, tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makhraj ni bagi betul, cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman, cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Siapa boleh jawab kita macam tu? Pelik dan ajaib. Maka sebab tu kalau ikut sunnah Nabi, cara solat Nabi kata fattabi'uni, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Selesai perkaranya. Udah, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam bab ibadah contoh, terima kasih banyak penat kawan kita ni. Kawan pergi makan lebih sikit. Okey, baik. Okey, baik. Itu dalam bab ibadah. Tadi bab akidah, kemudian bab ibadah. Bab ibadah ni adalah amalan kita. Udah Nabi semayang di masjid, yang awak duduk di rumah, kenapa? Buatlah, ikut je Nabi, datang ke masjid. Udah selesai. Kalau Nabi suruh selawat, selawatlah, itu perbuatan. Dan yang ketiga, yang kita kena belajar untuk ubah diri kita adalah akhlak. Tiga yang paling besar. Akidah tentang keimanan, ibadah tentang apa ibadat kita. Yang ketiga, akhlak. Jangan ada perangai buruk, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik. Perasaan apa Nabi sebut, la tardab, jangan marah. Ni dia sikit-sikit marah. Sabar je akhlak ni. Kadang-kadang kita ke masjid ni, tuan-tuan, saya selalu buat benda mudah lah. Benda mudah. Datang masjid, elok pakai jubah. Elok pakai jubah, beli di Madinah pula tu. Rupanya dalam poket jubah ada gudang garam. Kenapa perangai tak senonoh bawa benda haram masuklah rumah Allah Ta'ala? Kadang-kadang tak tahu, tak ada perasaan. Lagi teruk pula tu, ambil gudang garam, letak tempat sujud pula tu. Kan, handphone, bag, duit, gudang garam. Ya Allah, hati mati sampai macam tu ke? Lagi teruk, di hotel tak boleh merokok, restoran tak boleh merokok. Tu nasi, apa, ni ikan apa kita masak di Melaka ni. Awak pergi R&R tak boleh merokok. Tiba-tiba sekitar surau kita yang cantik pergi merokok. AJK pula tu. Hati perangai tak senonoh sampai macam tu. Jangan cabul kemuliaan rumah Allah Ta'ala. Awak dah merokok-merokok dari rumah, tu pun awak kena tanggung juga dosanya. Ni kadang-kadang serban boleh tahan sampai 9 hasta, rokok boleh bukit 9 kotak juga. Jaga-jaga lah akhlak buruk. Akhlak ni kita buat ceramah, ada makan-makan tu, nampak tu dia muntah siapkan tu. Ada makan-makan tu, belum orang makan dia dah bungkus. Kan, kaedah dia, kaedah kita kena faham. Dan yang kita marah sangat, yang bungkus tu tunggu bangka dah. Ejek tu. Allah. Awak kena lah ejek mati. Ya sungguh. La ilaha illallah. Jomlah kita belajar elok. Akhlak ni elok. Kita sabar. Dalam akhlak ni kita ikut je Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi seorang pemuda yang baik, seorang dewasa yang sempurna, seorang suami yang sangat penyayang. Kita dengan bini kita cakap je elok. Hai sayang, mujhetum se muhabbat hai. Pyar karte hai. I love you. Kata begitu. Ini dengan bini kasar benar. Dengan bini pampung-pampang, dengan bini orang lembut benar tu. Tukul pelik. Walaupun puan pun sama juga. Kalau dengan laki dia, Allah. Kalau dengan tu ini, pengurusi, meja. Tu, panggil pakai manarit, lisukun, 6 harakat. Tapi dengan laki dia pakai kol-kola, hako, gitu-gitu. Iya sungguh. Ni, mana satu ni? Akhlak yang terbaik. Kita datang ke masjid, jangan ngata ke orang. Kalau rasa tak selesa, tegur dengan cara baik, panggil empat mata jumpa, aku rasa kau kena betulkan ni. Betulkan apa? Kau dah JK, merokok sampai tiga ketua ke sini. Janganlah buat gitu. Oh, tegur je. Tegur je semua. Kita bukan sempurna. Kami yang mengajar ni banyak kesalahan. Orang tegur kalau salah, minta maaf lah, saya manusia. Kita tak sempurna. Tapi kita cuba mengawal supaya meminimalkan kesilapan kita itu. Ya? Kalau awak dapat isteri yang kuat berceloteh, biarkanlah. Kerana awak dapat ceramah percuma. Sabar je lah. Tak ada masalah apa. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi Nuh AS, isterinya masuk neraka. Kafir. Nabi Lut AS, isterinya masuk neraka. Khianat dengan suami. Ya, itu perkara biasa. Orang perempuan kalau awak nak jadi baik, tak payah sabit dengan orang lain. Ustaz, saya jadi jahat ni sebab laki saya, Ustaz. Saya dapat laki, sudah macam sarip bel, sansing kan, bel. Tak. Asiyah dapat suami, Fir'aun. Tapi dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Jadi kalau nak jadi baik, dia bukan ada alasan sabit dengan orang lain, tak ada. Kadang-kadang bila kita diuji dengan anak-anak, sabar juga. Kerana anak kita cuma tak dengar cakap aja, bawa motor wai suku macam tiga suku je. Tapi anak Nabi Adam jadi pembunuh dan bunuh adik sendiri. Anak Nabi Nuh kafir, tak nak naik bahtera dan sebagainya. Jadi ujian kita terlalu kecil saja. So macam mana nak rawat semua tu? Balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni jangan terlalu banyak sangat komen dalam internet ni. Jangan tunjuk pandai, jangan nampak bodoh. Ya, kadang-kadang kita dengar ceramah ustaz-ustaz macam ni, kita rasa perasaan kita tu tak elok. Komen, apalah, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu dan sebagainya. Orang tengok kita gambar profil dekat Facebook tu nampak macam cantik. Bila komen, bodoh rupanya. Jangan cerita yang kita tu bodoh. Kalau tak tahu, diam je. Falyakul khairan, kata Nabi, cakap yang baik-baik. Atau kalau tak henti, awliya semut, diam. Diam, dah dia. Kenapa tak sembang? Aku tak berani buat komen, nanti masuk neraka. Sudah, tapi kadang-kadang kita, ni ceramah macam ni kan. Ceramah macam ni, kadang-kadang ada orang rakam, orang potong. Potong tu dia nak bagi mudah supaya orang lain dapat. Orang yang tak suka ni, dia komen balik ceramah tu macam dia tu ketua 14 mufti di Malaysia ni. Dia mufti pun berhati-hati nak komen. Dia panggil kita dulu. Kalau ada kedengaran yang tak berapa kena, dia panggil dulu. Ustaz beritahu macam ni, macam ni. Saya beritahu macam ni, macam ni. Tapi di minit yang ini saya beritahu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, okey lah tu. Itu mufti. Tapi kita ni yang mengaji SRP 3 kali fail, tak boleh nak 3 kali 4 ni, bercakap macam ketua mufti. So jangan, nanti sabit di akhirat untuk neraka tu lebih besar daripada sabit untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang keempat adalah akhlak. Akhlak ni tuan-tuan paling besar. Kita di masjid dan di surau ziarah, saya kempen dengan meja nanti malam kursi semua. Satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh AJK masjid dan surau seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membina masjid, sama ada Masjid Quba atau kemudian Masjid Nabawi, adalah Nabi melakukan ziarah daripada rumah ke rumah dalam qaryah. Yang ini kita tak buat. Jadi AJK masjid satu benda akhlak yang terbaik sekali kalau kita nak bawa orang datang ke masjid. Maka perkara pertama lepas solat, AJK keluar daripada masjid, buat majlis ziarah seminggu satu kali. Meja bawa satu grup 3 orang jemaah, jemaah kursi bawa 2 orang jemaah, pergi rumah yang berlainan, apa nama bendahari bawa jemaah tu pergi ziarah rumah. Kalau nak ziarah pertama sekali, jangan beli tajuk murah, beli tajuk, beli susu, beli tepung, beli garam, peralatan dapur yang ini memang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa buah tangan, buat satu A4 paper, tulis maksud hadis dan ayat Quran, letak jadual pengajian, buat nombor telefon khairat kematian AJK dan sebagainya. Dah masuk dalam plastik tu pergi ziarah. Rumah yang pertama sekali kita nak kena ziarah adalah rumah yang duduk satu taman dengan kita Betam Jaya ni. Selama kita duduk jadi AJK surau, tak pernah nampak muka dia di surau. Ha, pernah sambal itu. Itu yang sepatutnya kita pergi. Itu namanya kasih sayang. Bukan membiarkan orang lain terbiar. Dakwah ni adalah buat pada orang yang leka dan lupa. Rumah AJK tak payah pergi dah sebab dia pun yang buku banyak tadi tu. Kan? Contohnya, kita pergi rumah mana? Kita jumpa dia. Di rumah kenuri kita jumpa. Di padang permainan kita jumpa. Di majlis KRT kita jumpa. Di mana pasal malam kita jumpa dia, orang taman kita. Tapi selama kita duduk di masjid di surau Al-Islah ni, tak ada dia di sini. Maka inilah rumah yang pertama yang kita kena ziarah. Itu ziarah kasih sayang. Pergi bagi salam. Orang perempuan pun macam tu juga. Asyik marhaban aja. Kemudian dia tak ziarah. Ziarah, pergi ziarah. Dan ziarah ni tak perlu lama. Dan ziarah jangan pakai jubah. Tetap payah tunjuk alim sangat. Hari Minggu cycling aja dengan baju apa, baju sukan tu kan. Pergi jalan, assalamualaikum, tuan rumah. Gitu aja cukup. Ya, kami daripada surau Al-Islah saja nak kena kenal. Awak bagi jubah tangan. Awak tak payah pergi macam ni. Assalamualaikum tuan rumah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mau kena pelangkong. Ya, sungguh. Jangan bawa kita dalam keadaan yang rendah diri. Itu cara Nabi. Bagi salam, tanya khabar, tanya nama, kerja di mana. Ni ada buah tangan sikit lagi surau. Datanglah ke surau. Ya, ramaikan solat jemaah, ada majlis ilmu sikit-sikit supaya ukhuwah kita kuat. Udah, gitu cukup. Jalur bintik, jalur kartik. Rupa orang yang kedua adalah dulu dia datang surau, tapi AJK mulut laser suka mengata kat dia macam-macam, dia kata gini. Akhirnya kawan tu kecil hati. Orang tua kecil hati kan buruk perangai dia. Oh dah 2 tahun tak datang, pergi balik panggil dia dengan kasih sayang yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi pesan fa ahsin, buat baik dengan orang yang buat jahat dengan awak. Jangan sama-sama buat jahat. Kalau kita pun macam dia, apa beda kita dengan dia? Maka pergi ziarah, ajak dia balik ke sini. InsyaAllah, lupakan sejarah silam yang itu. Semua orang ada salah. Jangan marah orang sampai macam awak tak pernah buat salah. Sedangkan salah kita pun berlambat-lambat. Orang miskin, anak cucu orang tu yang nak sambung pengajian UITM, ya, pergi kolej mana-mana, pergi tengok. Apa yang perlu kita boleh hulurkan bantuan? Kalau duit masjid tak berapa banyak, macam mana nak buat? Pergi kat Jaim tu, Jaim ada, ustazah ada, ustaz ada. Pergi dekat dia orang. Mana saluran boleh dapat bantuan zakat contohnya? Saluran boleh dapat Baitul Mal. Pergi ke Kebajikan Masyarakat. Pergi jumpa YB. Orang mana yang pergi? AJK Masjid. Kalau awak pergi, lebih berharga daripada orang personal pergi. Itu. Kawan bawa pula tu ada title major. YB, huh? Major. Okay. Guna kuasa yang sedang Allah bagi pada kita untuk kebaikan. Ziarah dulu, insyaAllah tuan-tuan akan nampak perkembangan imarahnya surau dan masjid kita, ya, itu akhlak, ya. Dan yang penutup sekali dalam bab tiga, bab hal ni, yang bab akhlak ni kan, saya nak ajak tuan-tuan jaga ukhuwah kita dalam surau Al-Islah punya karyah ni. Pertama, orang Islam ni bila jumpa bagi salam, jangan jumpa hoi, baru nampak ceramah ada makan buat tak. Itu kadang mulut AJK juga tu. Ya. Tiga kali dah AJK kena. Kadang orang perempuan pun sama, makcik-makcik tu. Kan dia suruh. Kalau la ilaha illallah. Macam-macam manusia ni. Tu nombor satu, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Dari mana-mana. Apa tak pernah nampak. Ada kat sini. Oh, dah cukup. Alhamdulillah. Bagi salam. Yang kedua, kalau kawan kita jemput, hadir. Dia jemput kenduri kahwin. Datang. Bawa plastik sekali. Ya, kalau tak ada nombor tingkat, bawa plastik sekali. Ya, so, ada orang tanya, ustaz, kalau saya pergi rumah tu, tiba-tiba ada joget lambat, apa hukumnya? Hukumnya kau makan je lah. Hukum kalau haram, bila kau ikut joget, itu aja. Ya, kadang-kadang, la ilaha illallah, minta maaf lah kita. Rumah kenuri. Ni, Tok Bilal yang menyanyi. Tapi bukan dia lah, Tok Bilal kan suara sedap. Kita pergi tengok, ya Allah, Tok Bilal ni dulu masa umur 40. Di lembah sungai nan indah. Kita tengok Tok Bilal umur 65, di rumah orang kahwin. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Sibuk tanam selasih. Padahal dia tinggal 3 hari nak kena tanam. Sungguh. Ya, bila dia jemput kenduri pergi, dah selesai. Tapi kalau awak ada urusan, tak apa lah. Yang ketiga, kalau dia minta bantuan, bagi bantuan sekadar apa yang kita mampu. Tak payahlah gadai emas. Emas yang ada tu pun cincin tahun 1976. Yang ada gadai, budak gitu. Yang keempat, kalau dia bersin, lalu kita dengar dia sebut alhamdulillah, doakan dia dengan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Itu teknik untuk jaga ukhuwah. Yang kelima, kalau dia sakit, ziarahilah dia. Bawalah apa yang patut, perempuan, jangan pergi jual ubat. Orang tu tengah sakit nak mati, awak dah duit, dia duit tak ada. Pergi jual tilam harga RM6,000, mati terus orang tua tu. Ia pelik-pelik tau. Kalau awak pergi bagi tak apa. Ini orang tu habis selesai. Allahu Rabbi. Kalau orang sakit, ziarah, tambah-tambah AJK surau. Ini kadang AJK surau pun panggil tak selalu. AJK kena nampak kali sekali. Ni orang telefon ni. Tuan AJK surau. Ni ha, Pak Liman. Kata doktor suruh hantar balik lah. Dah tak boleh nak ubat. Kalau apa-apa bagi tahu yang AJK tu pun. Kalau apa-apa bagi tahu dia tu mati baru bagi tahu. Tak, ziarah dulu. Yang keenam, apabila mati, maka bantu urus jenazahnya, solat jenazahnya dan iring sampai tanah kubur. Kalau awak solat jenazahnya, dapat pahala satu qirat, satu bukit Uhud punya besar tu. Dapat pula tu sampai ke tanah perkuburan. Orang perempuan taknya, orang lelaki je. Ya, kalau perempuan kalau solat dapat yang tu sampai qirat tu, tapi ke kubur tak disuruh. Ya, ke kubur kita yang lelaki dapat pahala 2 qirat, dapat pahala 2 bukit Uhud. Ini nikmat. Kalau yang ni 6 perkara kita jaga, insyaAllah akan turun barakah dan kasih sayang Allah bagi kita qaryah di surau Al-Islah. Islah ni maksudnya perubahan. Merubah diri kita menjadi hari ni lebih baik daripada semalam. Itu tanda orang berjaya. Kalau hari ni sama seperti semalam, itu tanda orang yang rugi. Ada umur tapi tak tambah aman. Kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, itu tanda orang yang celaka. Jadi kita tak nak duduk dalam grup yang ketiga. Kita cuba letak diri kita hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau awak tak pakai jubah, pakai baju Melayu. Pakai je baju Melayu. Sebab syarat masuk syurga bukan jubah. Kalau awak bukan ustaz, tak payah jadi ustaz. Sebab ustaz pun ada yang berustaz, ada dalam ustaz, ada ustaz yang hidup-hidup. Metrikul. Ya, berapa ramai ustaz yang buat kutipan derma dan kemudian dia kata nak buat pondok, tiba-tiba rumah bini dia nombor tiga yang naik.
1: Saudara, tiba-tiba duit tak ada. Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Baru saja berlalu daripada Mei Suci baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 6.59 minit petang ketika ini. Salam senja diucapkan kepada anda semua. Salam tiga rakaat, salam maghrib. Dan untuk anda yang mungkin ada di luar rumah lagi tu, anda boleh pelan-pelan masuk rumah, ajak anak-anak, adik-adik untuk masuk ke rumah, kunci pintu, kunci tingkap semua. Sebabnya waktu-waktu macam ni tak elok untuk kita duduk di luar rumah. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Kita dah pun masuk jam yang kedua. Lia bertugas hari ini untuk 6 jam ini, yang mana Lia temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, setiap kali kita mengibarkan jalur gemilang, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapakah yang telah berkorban sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang aman seperti ini? Kemerdekaan yang kita nikmati bukan datang dengan mudah. Ada pejuang yang mengorbankan tenaga, masa, harta dan kehidupan mereka demi tanah air tercinta. Sebagai umat Islam, kita diajar untuk menghargai jasa dan juga pengorbanan. Jangan kita hanya mengenang mereka ketika bulan kemerdekaan, tetapi jadikan keamanan yang kita nikmati pada hari ini sebagai satu amanah untuk kita jaga bersama. Kalau dahulu pejuang mempertahankan tanah air dengan keberanian mereka, hari ini perjuangan kita adalah menjaga perpaduan, menjaga akhlak, menuntut ilmu dan memastikan Malaysia terus aman untuk generasi yang akan datang. Jadi marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat pejuang-pejuang yang telah pergi dan doakan mereka ditempatkan dalam kalangan insan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Jasa mereka mungkin tidak mampu kita balas dengan waringgit, tetapi kita boleh membalasnya dengan satu perkara, iaitu menjadi rakyat yang menghargai kemerdekaan dan menjaga negara yang telah mereka perjuangkan. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih para pejuang. Tanpa pengorbanan kalian, mungkin tidak akan kita rasakan erti sebuah kemerdekaan. Baik, disampaikan info tersolat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 malam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya, nescaya kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis Sahih Muslim daripada Ihya Kutub Al-Arabiyah, dan hadis daripada hadis sahih. Dalam hadis ini beberapa pengajaran yang kita boleh petik. Yang pertama, syurga hanya untuk orang yang beriman. Jadi orang yang nak masuk syurga Allah, syarat yang pertama mestilah beriman. Walaupun besok seseorang itu dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana ada iman dia kepada Allah, dia boleh masuk syurga walaupun mereka itu diseksa dalam tempoh yang begitu lama. Yang keduanya, satu syarat menjadi orang beriman ialah saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Dan Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menyebutkan syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman itu tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukan hanya pada perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan dan menjaga hak-hak persaudaraan. Tuntutan menyebar salam semasa bertemu dengan seorang Muslim sama ada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Daripada Abdullah bin Al-As berkata, anna rajula sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan, mengucap salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Maka Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci kepada perhubungan hati. Salam bukan sekadar ucapan tetapi doa keselamatan dan kesejahteraan bagi saudara. Jadi dengan sebab itu, menyebarkan salam ini asbab seseorang itu boleh masuk di dalam syurga Allah SWT dan akan terbina masyarakat yang saling kasih sayang dan tidak ada perasaan buruk sangka di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang sentiasa hidup di dalam keadaan aman, tidak ada prasangka, dan hidup dalam keadaan mahabbah di dalam kehidupan dunia yang memerlukan kepada kita ni bersangka baik, dan perlu maknanya ada sifat kasih sayang sesama insan. Wallahu a'lam.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

是五不客气了，但因为bukankah sejak zaman berzaman mereka menjadi pelaut pengembara malah penakluk terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan peniaga selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengharung samudera menjajah dunia yang tak dikenal? Bukankah mereka pernah menjadi wira serantau yang tidak mengenal arti takut dan kematian?

jalan ini pasti semakin berliku, karena masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai, karena hanya yang cekal dan tabah

Lock FM 102.3 mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, sekejap lagi pukul 8 hingga pukul 9 malam kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan disampaikan info to solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.27 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Memupuk Jiwa Merdeka. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock edisi Merdeka. Dan sebelum tu juga kita akan dengarkan dan juga ikuti drama khas Kampung Seronok ulangan bertajuk Kemana Kita pada pukul 10.15 minit malam nanti. Lepas sudah habis Kampung Seronok baru kita layan lagi lah lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Itulah antara pengisian untuk segmen kita pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara, dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan.

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah yang contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Frekuensi ditampin Negeri Sembilan 102.3.

0: Sebenarnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada para pendengar di Radio Melaka FM, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Sami dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Hari ini sebelum saya hari ini nak berkongsi pada tuan-tuan puan, saya nak jerit satu perkataan. Boleh tak? Kita jerit sama-sama. Apa perkataan tu? Merdeka lah. Jerit ya. 1, 2, 3. Merdeka. Terima kasih. Sebab apa tuan-tuan dan puan, hari ini merupakan hari yang kita dah nanti-nantikan. Iaitu hari kemerdekaan 31 Ogos 2025. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sempena dengan hari kemerdekaan hari ini, Ustaz nak kongsikan tentang bagaimana kita nak memupukkan jiwa merdeka kita sebagai rakyat Malaysia. Ni nak tanya ni, bangga ke tak bangga jadi rakyat Malaysia ni? Kenalah bangga. Cuba tengok jalur gemilang yang sedang berkibar dekat kiri kanan atas bawah depan belakang kita tu. Kalau tak nampak kena cari. Kan? Kita kena rasa bangga. Sebab bukan senang sebuah negara tu nak dapat kemerdekaan. Dan kita kena rasa bersyukur bila dapat hidup di sebuah negara yang aman, damai, tenang dan sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak cerita pasal memupuk jiwa merdeka ni? Sebab pertama, kita nak kemerdekaan ini terus kekal lama. Kita nak hidup harmoni ini terus kekal lama. Dan kita nak rasa tenang itu terus semani dalam diri kita. Betul tak? Cuma paling penting, janganlah kita sekadar merdeka di mulut dan semangatnya. Biar kita merdeka tentang pemikiran kita, jati diri kita, dan semangatkan cinta negara kita tetap utuh dalam jiwa kita. Bagaimana nak utuh tu? Ada tiga perkara. Pertama,

0: 1 Ogos atau tarikh sejarah je tau. Tetapi kebebasan daripada penjajahan minda, kemiskinan ilmu dan perpecahan bangsa. Sebab itu rakyat perlu menghargai keamanan, keharmonian kaum dan kemajuan yang telah kita kecapi selama ini. Kedua, mengamalkan perpaduan dan toleransi. Seperti mana sebelum ini, Ustaz dah kongsikan tentang tip-tip nak meningkatkan toleransi, perpaduan antara kita, maka ia perlu diteruskan agar Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya ini terus menerus hidup dalam keadaan yang harmoni dan saling hormat menghormati. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara, menghormati bendera kita, lagu kebangsaan kita dan undang-undang kita. Ia sangat perlu melambangkan kita mempunyai jiwa yang kuat terhadap negara yang kita cintai. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, meningkatkan ilmu dan kemahiran kita. Maksudnya, rakyat yang berilmu mampu bersaing di peringkat global tanpa kehilangan identiti. Dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh adalah tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan negara secara jangka panjang. Jadi jangan nak tak nak lah sebabkan kita tak berilmu, orang boleh perkotak-katikan kita, orang boleh membodohkan kita, dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang tak berilmu. Dan yang paling kita takut dan risau, negara kita akan jatuh di tangan mereka-mereka yang hari ini mengidamkan negara kita. Jadi kita tak nak, jaga negara kita betul-betul, jaga hari ini masyarakat yang ada ini dengan yang penuh rasa cinta. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini akan dapat diteruskan sampai bila-bila. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadhil Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGV Reloaded. Hari ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontingen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dining Mak itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang meneruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi berteman kasih DJ Lia di sini. Tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Yang mana hari ini Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Selama 6 jam Lia temankan anda. Dari pukul 6 petang tadi sampailah 12 malam. Dan sekejap lagi pukul 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Dan juga di jam berikutnya nanti pukul 10.15 minit malam, kita akan dengarkan ulangan drama khas Kampung Seronok yang bertajuk Kemana Kita. Kemana agaknya anda pada malam ini ? Mungkin ada yang sambung cuti kan hari besok. Sebabnya adik-adik kita sekarang ni tengah cuti cuti persekolahan kan. Dari 29 hari bulan hari tu sampailah seminggu kan. Jadi mungkin ada ibu bapa yang ambil cuti. Jadi selamat bercuti lah saya ucapkan. Yang mana bekerja pada hari besok, selamat bekerja. Dan mungkin malam ni pun ada yang dah mulakan tugasan kan. Jadi saya ucapkan selamat bekerja lah. Dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Patuhi peraturan jalan raya. Dan pastinya malam ni jalan pun masih lagi sibuk . Agak sibuk juga sebab ada yang dah nak balik ke tempat masing-masing. Ada yang masih lagi nak jalan-jalan sekitar Melaka. Jadi sentiasa berhati-hati. Dan pastikan kalau anda nak keluar daripada kereta tu, tiada barangan peribadi tertinggal dalam kereta. Dan jangan tinggalkan anak dalam kereta . Terutamanya dengan cuaca yang sebegini, cuaca yang agak panas, berjerebu lagi, jagalah kesihatan juga kan. Kalau tak jadi macam Lia dah ni, hampir hilang suara ni. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita dah pun bersama dalam segmen Janji Rock edisi Merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih orang Melaka. Terima kasih warga Malaysia yang sama-sama menyambut Hari Kemerdekaan pada hari ini. Tak kiralah di mana jua anda sambut. Ada yang sambut dekat rumah, ada yang sambut di Kuala Lumpur, ada yang sambut di Klebang Melaka. Banggalah kita menjadi anak Malaysia.

0: Wah, itu Wang sudah sampai lah.
1: Sampai juga si Wang. Nanti boleh kamu tanya Uncle Wang, Ijat, pasal baju pokok tu, Jat.
2: Okey, baik, Pak Salih.
3: Ayo, banyak soli ya, semua. Wah, dah sikit lambat. Ayah, Wang ya, Ma. Mau kasih kilo dulu lah. Baru senang mau keluar rumah.
1: Tak apalah, Wong. Kita pun lepak-lepak santai aja ni. Kat warung Mona ni. Yang penting, kau dulukan tanggungjawab tu.
0: Mana betul lah, Wong. Masih ada mak ni. Jagalah baik-baik. Macam saya ni. Amal lama dah tak ada. Tak dapat nak jaga. Macam kamu jaga mak kamu sekarang, Wong.
3: Ayo, itu pasal lah. Halal rezeki ya.

0: nak cakap pasal balas. Hey, kebaikan tu, apa yang boleh kita buat, hargailah ibu kita ni. Layan sebaiknya. Sementara masih ada lagi ya, wang.
1: Betul, betul.
2: Wah, bincang apa ni? Serius je masing-masing? Sampai berkaca mata Angka Raju tu? Hey, ada berita sedih yang Muna belum tahu ke?
3: Eh, tak ada apalah Kak Muna. Kami cakap tentang jasa seorang ibu ni. Tak terbalas oleh anak-anak.
2: Oh, ya ke? Ingat apalah tadi. Memang betul tu, Jad. Jasa ibu ni memang kita takkan mampu balas. Bukan mudah tau. Nak lahir, nak besarkan anak-anak. Semua luka ibu dekat dunia ni telan sendiri tau. Demi terlihat kuat depan anak-anak.
4: Oh, itulah Muna. Angkat banyak sedih ingat balik sama Amma. Amma sudah tak ada. Isteri pun tak ada. Ayuh, bertambah sedih hidup Angkat ini Muna. Kalaulah ada perempuan muda mau jadi isteri Angkat lah. Kuranglah sikit sedih Angkat ini Muna.
0: Ambil Raju, kamu nak yang muda je.
4: Saleh, bukan apa Saleh. Kita kan sudah tua. Kalau dapat yang muda, barulah ada semangat sikit. Mau hidup lagi 1,000 tahun, Saleh.
2: Aduh. Ada-ada lah Angka Raju ni kan. Ni, Angka Wong nak order apa-apa tak petang ni?
5: Ha, Muna, wab, kasi lu tahu. Lu bayar angkat kopi yang order. Lu susah, layan sama itu laju lah. Ayo, sudah tuan mencari si. Mau cari muda lagi. Muna. Ini ambil sama Angka lah. Air cincau sama itu mie bandung.
2: Okey, Angka. Muna pergi buat kejap, Tunggu tau.
0: Ijat, ini dah keluar ada depan mata kamu ni. Kamu kata nak tanya pasal apa? Baju pokok ni ha?
3: Lupa pula saya. Ni, Uncle Wong. Pokok sawit mak saya tu, buah dia banyak tak menjadilah, Uncle. Lepas tu, dekat pelepah-pelepah tu, dia jadi macam ada kulat. Lepas tu, dahan pun mengeput. Mak cakap, dulu pokok dekat kebun Uncle pun macam tu juga. Lepas tu dah okey. Uncle ada pakai baju apa-apa ke?
5: Itu walasa itu masalah itu apa? Ganut demah. Itu orang kita cakap itu leput pangkal itu dalam akar pokok batang tu ada rosak lah. Kita panggil itu kanser kelapa sawit lah. Bila kena serang itu penyakit lah. Ayo, itu pokok tak ada subuh lagi lah.
4: Sawit pun ada kanser juga ya, Wang. Habis, apa macam mau ubah itu, Wang? Pokok-pokok kamu sekarang sudah bebas kanser ke?
3: Haalah, Uncle Wong. Kongsilah cara yang Uncle guna untuk masalah apa tu, ganoderma ni.
5: Itu dulu Uncle ala pergi itu bikin laporan lah. Pasal kita punya pokok itu, pokok sawit lah. Itu gawai lembaga minyak kelapa sawit Malaysia. Datang ajak Uncle. Pakai itu racun kulat apa? Sistematik. Kita kena kasih cair. Habis itu kita kena suntik. Masuk itu batang pokok. Kasih ikut dos lah. Mesti ikut dos yang dia orang kasih tahu punya lah. Itu dia syokan lah.
3: Mana nak beli racun kulat tu, Uncle?
5: Itu kedai racun ada jual. Nanti bagi tahu sajalah. Apa punya itu masalah. Nanti itu orang kedai. Dia nanti kasih tahu lah apa jenis yang bagus punya lah.
0: Kalau tak nak guna racun kulat, ada tak cara yang lebih mesra alam ni, Wong? Maklumlah, aku ni dah tua-tua, takut pula nak guna racun. Takut salah sukatan, tak pokok tu jalan aku yang jalan.
5: Lu apa takutlah Saleh ni? Kita pergi upah itu saya budak-budak muda lah. Tapi itu pegawai pun Allah nanti dia datang ajar. Juga cara itu apa ikut orang kata lebih mesra alam
3: cara yang lebih mesra alam tu yang saya suka. Macam mana tu Uncle Wong?
5: Awalnya dia guna itu mikrob antagonis dia taruh itu pula dalam tanah. Ini cara Ijat lu boleh itu bikin itu pokok tahan ala immunity, kasih lawan itu penyakit.
4: Wang, banyak susah juga ya menjaga pokok sawit. Ingat, sudah tanam Tunggu masa Ana ambil itu apa? Hasil saja sekali. Susahlah.
0: Mana mau nyeraju? Mana ada benda yang mudah dalam hidup ni? Semua kita kena usahakan. Macam negara kita ni juga. Tak bolehlah kita ni berdiam diri aja tak buat apa-apa. Kita kena usahakan sesuatu untuk kekalkan keharmoniannya. Bersama-sama lah kita ni membina Malaysia. Menjadi negara yang lebih maju dan memberi manfaat kepada semua warganya.
2: Amboi, semangat sungguh Pak Saleh kita ni. Wah, bercakap pasal negara time bulan kebangsaan ni. Bagus. Ni Uncle, ni bandung yang Uncle dah pesan tadi dah siap.
5: Banyak kamu siap sama lu lah Muna. Cakap pasal ni, ni bulan kebangsaan lah. Apa kita ada bikin siap-siap lah? Mau sambut ni hari kebangsaan nanti ya. Semua okey kan?
3: Uncle jangan risau. Semua okey. Jangan risau. Saya dan kawan-kawan saya dah buat dah persiapan. Tinggal tunggu hari kejadian je ni.
0: Baguslah macam tu.

0: pemimpin. Kita yang tua ni, Wong, Raju. Kita bagilah sokongan moral dengan himat nasihat aja. Untuk mereka ni. Selagi kita tak bagi peluang, selagi itulah kita tak nampak potensi anak-anak muda ni mentadbir.
1: Betul lah, Salim. Saya pun setuju. Anak muda harus diberi peluang mentadbir. Dulu kita juga pernah muda dan pernah diberi peluang oleh orang lama untuk ke depan. Ini masa kita lakukan yang sama, Saleh.
2: Wah, terkesimalah, Bunda. Dengar Uncle Raju cakap macam tu. Hebatlah, Uncle.
1: Bunda, Uncle ni, Bunda. Hanya lagi perkara yang hebat-hebat tu. Uncle boleh katakan idea untuk Uncle berkata-kata akan datang bila Uncle nampak perempuan cantik depan Uncle.
3: Dah lah, Muna. Lagi lu layan sama ini Uncle Laju. Jatuh ni ya. Laju ni banyak yang keladi. Lagi tu lagi menjadi. Baik lu pergi belakang, pergi belakang.

0: cantik dapur kau, Joya. Dah lama rasanya Mak Kia tak datang sini, eh?
1: Ya kan, Mak Kia? Kau main cantik dapur Dak Joya ni. Macam dapur display, tak pernah guna.
2: Eh, tolong sikit, eh. Kita ni rajin juga memasak kat dapur ni, tau.
3: Ayah, mesti dapur cantik, Mak. Kalau tidak, tak adalah Kak Joya ajak kita semua buat biskut di rumah dia. Dia memang mau tunjuk dapur dia pada kita lah tu.
4: Bagus, Meling. Awak dah pandai dah membaca fikiran Kak Joya sekarang ni, tau.
2: Ish, Meling ni. Tak adalah. Rumah ni kan dah lama dah sunyi. Bila semua datang macam ni, riuhlah sikit. Dulu masa Abang Dola ada, lainlah. Setiap hari penuh gelak ketawa kami kat rumah ni.
0: Eh, dah. Jangan dikenang sangat barang yang lepas. Kamu urung balik kau jadinya. Baguslah macam ni. Sesekali panggil kami datang rumah. Tetamu ni datang bawa rezeki. Balik bawa dosa tuan rumah.
2: InsyaAllah, Mak Kia.
3: Ayo, tak naklah saya balik nanti bawa dosa Kak Joya. Kalau tahun ni macam, saya tak datang dari tau.
0: Ada je lah Meling ni. Bukan macam tu maksudnya, Meling. Aduh, Mak Kia nak jelas pun tak reti lah. Tak tahu macam mana.
1: Ha, tak apa. Biar Mak Siti jelaskan. Dia macam ni, Meling. Dalam Islam, kita sangat digalakkan memuliakan tetamu yang datang rumah kita. Kehadiran tetamu ni ke rumah menurunkan keberkatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Apabila tetamu pulang, mereka ni kan seolah-olah membawa pergi dosa-dosa penghuni rumah. Berkat kebaikan tuan rumah yang melayan tetamunya. Istilah saja. Bukanlah tetamu tu ambil dosa tuan rumah pula. Dah jangan takutlah, Meling.
3: Oh, macam tu ke? Baru saya faham. Patutlah Melati suka panggil saya datang rumah dia makan-makan. Rupanya Melati nak padam dosa dia yang banyak tu.
4: Kurang aja awak ni kan, Meling?
3: Kurang saja, Mak.
1: Eish, macam-macam lah korang ni. Ni Joya, kering dah tegak kami ni. Tak ada ke air nak minum?
2: Mestilah ada kat Siti. Ini rumah Joya kot. Yang dah siap bancuh tu air Bandung soda. Kalau nak air panas, saya ada mesin brew coffee ni. Cakap je nak air apa, 2 minit siap. Cuma nak buat gambar atas topping air tu, buat sendirilah. Tu ada skon Cameron Highland atas meja tu. Makan dia. Kebetulan ngam-ngam tengah hari tadi sampai.
0: Wow, kau main kelas lagi layanan Joya ni. Macam dekat kafe lah Mak Kia rasa. Siap ada skon bagai.
3: Kan, Kak Joya kan mesti tak nak kalah punya Mak Kia. Ni, Kak Joya, saya mau buat Spanish latte. Mau tekan apa?
2: Mula-mula kamu pilih dulu perisa apa kamu nak. Lepas tu letak je dekat sini. Tekan start ni.

0: Nanti dia bancuh sendiri. Ha, cawan jangan lupa letak. Ada berterabur nanti airnya.
1: Wah, canggihnya mesin kopi ni. Mak, bolehlah mak. Kita beli satu letak kat rumah mak. Barulah abah tak pergi lagi warung Kak Muna tu nanti.
0: Belilah Mak Kia. Alah, tak mahal pun. Dulu saya beli 2 tahun lepas tu, baru 2,000 lebih je.
2: Ha? 2,000 lebih je? Terkejut Mak Kia dengar harganya.
3: Tak payahlah Mak Kia tengok. Joya beli sejak 2 tahun lepas pun masih tak dapat halang dolar dari gilepak warung Muna. Mak Kia rasa Mak Kia berjaya halang Pak Saleh ke?
2: Tak baiklah kau ni Siti. Ini cepatlah kita mulakan buat biskut ni. Kan pukul berapa pula nak siap? Nak hias lagi, jadikan bendera Malaysia. Banyak kerja ni nak buat.
1: Tak apa mak, hari ni kita buat biskutnya jet dulu. Nanti esok baru kita lukis atas dia, jadikan tema identiti Malaysia. Ada lagi berapa hari ni, insyaAllah sempat mak.
0: Ni semua bahan-bahan yang nak guna buat biskut tu. Tepung dalam bekas ni semua saya dah sangai dan juga ayak. Kalau ada perkakas yang tak cukup, bagi tahu je saya. Nanti saya bawa keluar lah dari kabinet tu.
4: Ni, nanti semua biskut ni kita mau bagi semua yang datang masa sambutan Hari Kebangsaan kan?
1: Betul.
4: Kena buat sedap-sedap mah. Nanti kalau ada yang suka boleh order sama kita. Boleh buat bisnes sambil menyelam, sambil berenang mah.
2: Bukan sambil berenang, Meling. Yang betulnya sambil menyelam minum air.
3: Dalam Meling ni, aduh je nak buat lawak kering dia tu. Ni, mana butternya yang nak diguna? Kena buat banyak adunan serentak ni. Cepat sikit siap.
0: Lupa pula nak keluarkan dari fridge. Melati, tolong ambilkan kejap Melati. Akak dah letak dalam bekas siap-siap ni semua butter tu.
1: Wah, besar bas peti ais kat Joya ni. Ingatkan almari kabinet dapur tadi. Ni yang akak beli masa nak raya 2 tahun lepas tu . Macam baru beli semalam je. Nampak baru lagi.
0: Dah 2 tahun dah akak beli. Tapi itulah, sebab beli barang berkualiti tinggi, nampaklah macam baru je kan. Lagipun rumah ni kan, mana ada budak kecil, tak adalah yang main buka tutup petais tu.
3: Yang ni Melati, tak nak suruh bapak kamu beli juga ke? Korang berdua ni kan suka berlawan-lawan.
1: Tak nak lah. Nanti orang nak minta ijab belikan lepas kahwin. Tapi nak yang design lagi latest. Kak Joya punya ni letak cawan keluar ais je. Nanti orang nak beli yang letak kon keluar ais krim. Macam kat kedai tu.
3: Aja botak lah. Cepat kepala anak aku nanti.

0: Apa yang kamu senyum-senyum? Gelak-gelak tu, Jad. Ada kelakau ke?
1: Tak ada apalah Pak Saleh. Ni ha, saya tengok ni dekat TikTok ni. Tengok ni. Rasa kelakau pula anak orang ni, dia marah bapak dia sebab lupa beli ayam goreng. Dengan pelat-pelat dia marah tu. Beria sungguh muka dia ni. Itu yang saya tengok kelakau tu.
2: Mana? Mari saya tengok. Bagi saya tak ada yang kelakau ni, Jad. Ni saya tengok seakan usaha untuk normalisasikan hilangnya adab antara anak dengan orang tuanya. Jika keadaannya mula dianggap normal, bila anak mula biadab dengan ayah mereka, jangan kita terkejut nanti bila lahirnya generasi yang tidak akan menyanjung tinggi adab dan tata susila kekeluargaan.
0: Apa yang cakap Kak Imam tu, Jad? Sebagai apa pengguna media sosial ni, kita ni juga perlu bezakan yang mana baik dan tidak. Tak semua yang disajikan tu baik dan betul, walaupun semua orang buat yang sama. Di sinilah pentingnya apa kita gunakan akal fikiran untuk bezakan mana yang hak, mana yang batil.
1: Betul juga tu. Bila Imam cakap macam tu, terfikir juga saya. Kalau dari kecil dah biasakan anak tak hormat ibu ayah mereka dengan anggapan perbuatan biadab tu comel dan kelakar, macam manalah nanti mereka membesar dengan sifat yang sama, kan?
2: Ha, tahu pun kamu, kan? Zaman saya dulu, kalau ada anak yang mula tunjuk sikap tak hormat pada orang tua, terus saja kena tegur masa tu juga. Sekarang ni sedih saya tengok siap ada ibu bapa sendiri yang rekod dan upload di media sosial inginkan perhatian.
0: Itulah, Imam. Zaman dah berubah. Sekarang ni sikit-sikit orang nak rekod. Apa nak ditularkanlah. Lagi ramai yang share, lagi bangga mereka. Kalau berkaitan kebaikan tu, alhamdulillah, Imam, ya. Kita pun seronok tengoknya. Ini tidak perkara yang mendedahkan aib pun dah tak segan dipamerkan secara umum. Sedihlah saya tengok realiti keadaan sekarang ni, Mam.
1: Kadang sedih juga saya tengok. Dulu kita tengok kalau buat benda pelik-pelik ni, anak muda yang ramai. Sekarang ni sama naik tua muda, berlumba-lumba nak viral.
2: Aduh, terasa pula kami yang tua ni, Jad.
0: Hai, Ijad ni sekali dia dapat kenakan kita, Imam. Dia tak bagi peluang langsung, tak bagi can. Selalu asyik dia anak muda je yang kena.
1: Tak ada apalah, Pak Saleh. Hari tu kan, saya ada tengok survey saya anak Malaysia. Yang influencer buat tu, rata-rata yang direspon, yang dijumpa tu, tak betul-betul tahu pasal nama-nama tokoh kemerdekaan. Sampai nama Perdana Menteri pertama pun mereka tak tahu. Hai, siap ada yang gurau-gurau sebut nama artis antarabangsa lagi. Sampai macam tu sekali mereka.

0: sikit semangat cinta kat tanah air kita ni. Apa yang kita kecapi ketika ni, segala kemajuan, keharmonian negara kita ni, dia tak datang bergolek macam tu aja. Ada pengorbanan nyawa, kepentingan dengan harta penduduk terdahulu. Jika tak ada diorang ni, mana mungkin kita dapat rasa apa yang kita rasa sekarang ni?
1: Betul tu Saleh. Jangan kerana kita sudah selesa, kita jadi lupa pada pengorbanan yang dilakukan oleh orang terdahulu.

0: Bangunan pencakar langit tu sana sini. Tapi ada sesuatu yang lebih bermakna dari semua tu yang kita kena jaga dan kita kena pelihara sama-sama.
1: Apa tu Pak Saleh?
0: Kalau kamu nak tahu, itulah jati diri. Jati diri kita ni Jad, sebagai penduduk Malaysia. Anak-anak Malaysia yang sayangkan tanah airnya. Maju macam mana sekalipun kita ni. Jauh mana pun kita pergi, yang satu ni jangan sampai kita lupakan. Bila ada perasaan sayangkan tanah air dalam diri kita, insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara ni.
1: Tapi macam saya ni Pak Saleh, saya ni orang biasa je. Apa ajalah peranan yang saya boleh mainkan?
2: Apa cakap macam tu dah? Setiap daripada kita ni ada peranan yang sangat besar untuk negara. Kita semua ni aset negara.
0: Betul. Nak berperanan untuk negara ni Jad, tak perlu tunggu jadi orang besar. Tak perlu kena jadi apa ahli politik. Nak jadi artis baru ada peranan. Setiap dari kita ni ada peranan masing-masing dalam menjaga negara yang tercinta ni. Ni yang kamu usahakan kebun sayur dengan kebun buah kamu tu, kamu sendiri dah berperanan dalam membekalkan makanan asas kepada industri. Kamu lepas tu bayar cukai. Kamu berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Paling penting, kamu berkelakuan baik, bertimbang rasa. Kamu dah mainkan peranan dalam pembentukan negara yang aman dan harmoni.
1: Bila Pak Saleh terangkan macam ni, barulah nampak saya ni bukan hanya orang biasa. Saya ada peranan penting dalam negara ni. Wah, semakin berkobar-kobar semangat patriotik saya ni.
2: Macam itulah Jad. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berperanan dalam pembentukan negara bangsa.
0: Ini Jad, semangat-semangat juga rancangan kita ni untuk sambutan hari kebangsaan nanti tu. Jadi kan?
1: Mestilah jadi Pak Saleh. Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Wah, 3 hari je sambutan. Dah macam majlis kahwin je ni Jad.
1: Kalau majlis kahwin saya nanti 7 hari 7 malam kami buat.
3: Wow,
1: tak gitu bapak mertua.
0: Ijad, Ijad.

0: Ijat.
1: Ya. Yeah.
0: Kamu tolong bawa turun lagi biskut-biskut yang kami dah buat dalam kereta akak tu, Jat.
1: Ini semua ke Kak Joya? Yang dalam kotak putih ni nak bawa turun sekali tak?
0: Yang tu tak apa. Kan akak bawa sendiri. Tu coklat putih yang nak gunakan untuk lukis atas biskut tu semua.
1: Oh, okey Kak. Macam tu saya bawa biskut ni letak dalam balai gaya dululah.
2: Ni Mak Kia, banyak lagi ke nak potong tembikai tu? Nak saya tolong tak?
3: Dah tak banyak dah, Ti. Tinggal ini je. Tak apa. Kamu pergi buat kerja lain dulu. Hari ni ingat kita nak kena siap semua ni awal. Kan petang kan kita dah nak pergi Pantai Kelibang.
2: Kalau macam tu, saya letak dulu kuih ni kat meja depan. Lepas tu saya tolong berbudak ni siapkan biskut Malaysia tu pula.
3: Yelah. Kang Mak Kia siap, Mak Kia tolong kat sana pula.
4: Meriah saya tengok semua orang kampung seronok sama-sama siapkan biskut hari kebangsaan ni. Tak sangka dapat sambutan macam ni sekali. Biskut yang dah siap tu saya tengok, subhanallah, cantiknya. Tak sangka dihasilkan sendiri orang kita.
5: Itulah Imam, saya tengok pun kagum.
4: Betul.
5: Itulah bila kita bagi idea sambutan hari kebangsaan ni pada anak-anak muda yang hasilkan. Memang jauh beza dengan idea kita orang lama ni, Om.
4: Betul.
6: Oh, betul lah Saleh. Kalau ada kita Saleh, pusing-pusing mesti naikkan bendera dan nyanyi ramai-ramai, ambil gambar dan balik. Itulah cakap Tom. Betul Saleh, ha?
7: Lu jangan lupa. Kita juga ada itu kenduli. Kenduli kampung tau. Tiap-tiap tahun. Bila ada hari kebangsaan tau. Itu masa kita semua dapat makan itu menu layar. Macam-macam kaum ada. Sekali dapat makan.
6: Betul, Ruang. Betul.
7: Tak ada. Biasa kena tunggu. Hari raya semua orang satu-satu. Baru dapat makan.
5: Betul. Ini tahun ni. Kita ubahlah angin sikit. Tak buat di kampung ni. Tapi kita semua raikan bersama seluruh rakyat Melaka di Pantai Kelibang. Bukan senang tu nak dapat rasa macam ni, Wong Raju. Biasa setiap tahun kita uruskan sambutan kat kampung kita. Kali ni kita rasa sambutan peringkat negeri pula. Sambil tu dapat timba pengalaman baru.
6: Umur macam ni, apa lagi mau timba pengalaman Saleh?
5: Betul.
6: Kita cuci mata sajalah, nanti mesti ramai yang cantik-cantik tau Saleh.
7: Apa lalu laju?
6: Ya.
7: Ini Saleh mana boleh cuci mata macam kita?
5: Iya, pasal pula.
7: Ya, nanti Allah ikut sama lah.
1: Amboi, seronok je semua. Tu, makanan dah siap dah. Mak Kia cakap dah boleh makan dah tu.

0: ha, kat kampung kita ni tak nyala. Ah, tak sempat pula pasal dia nak pergi tengok tadi.
1: Oh, yang tu saya dah pergi betulkan dah. Dah 2-3 malam asyik hujan je. Tu yang lampu tu tak nyala tu. Masuk air, saya dah tukar panel dia. Saya lalu malam tadi tengok okey dah menyala semula.
2: Ha, Jan, mana bendera yang jatuh lepas hujan tu, kena cepat-cepat kita pergi betulkan dan pasang semula elok-elok. Bendera negara jangan dibiar jatuh ke tanah.
1: Baik, Imam. Tiap pagi sebelum saya masuk kebun, saya memang cek dulu dan pastikan tak ada bendera jatuh ke tanah.
3: Lu abangnya bagutlah, Ijat. Ayo, lingan kita punya tulang. Ha, lu banyak tolong-tolong ini kampung. Ha, bagut, bagut.
1: Tak ada apalah, Uncle. Ini kan kampung saya juga. Saya mestilah nak yang terbaik untuk kampung seronok. Nama baik kampung kita, kita kenalah jaga, Uncle.
2: Tengok macam inilah cara bakal menantu ketua kampung bercakap. Ni nanti bolehlah gantikan Pak Saleh jadi ketua kampung, kan?
1: Anak bapak.
4: Betul lah, Ijat. Ini macam apa peribahasa Melayu itulah. Apa, bapa kincing berdiri, anak kincing berlari.
0: Lain macam umpamaan kamu ni, Raju.
4: Yalah, itu kan ada bapa, ada anak, Saleh.
3: Ayah, Laju. Ha. Apli bahasa betul punya. Bapak boleh, anak rintik. Bakat sama itu bapak punya laku. Anak nanti waris. Ada punggol.
0: Betul.
4: Sudah tukar ke wang?
2: Raju.
5: Ni agak-agak sempat tak siap biskut-biskut ni sebelum kita pergi Pantai Kelebang ni?
6: InsyaAllah, Joya. Boleh siap seperti yang dah kita rancang.
7: Mesti boleh pergi lah, Kak Joya. Tinggal lukis saja, Ma. Sekarang saya tengok semua sudah laju lukis di biskut tu. Masa mula-mula saja susah. Lama-lama, semua sudah hebat lukis di biskut. Oh.
8: Betul cakap Meling tu. Masa mula-mula lukis dulu, rasa macam tak yakin je. Lepas tengok tutorial, wah, lepas tu buat beberapa kali terus rasa macam pro dah. Tapi itulah, Joya, akak tengok kau asyik lukis penyung je kat biskut. Lukislah benda lain juga.
5: Ish, ini bukan penyu biasa tau, Kak Siti. Ini penyu karah. Identiti kita orang Melaka. Melaka kan destinasi utama pendaratan penyu karah untuk bertelur dekat Malaysia ni.
7: Wah, hebatlah Kak Joya punya ilmu pengetahuan.
6: Ni mesti sebab hari tu kau pergi program pelepasan anak penyu yang Melaka FM buat tu kan? Dekat Masjid Tanah kan, Joya?
8: Yelah tu, Mak Kia. Kalau tak maninya Joya ni tahu semua tu.
5: Akak ingat saya ni tak rajin membaca ke? Saya ni bukan tak berilmu. Cuma selama ni saya merendah diri je. Ni mana pula budak Melati ni? Tak nampak pun dia.
7: Melati bagi pekan kejap beli plastik dengan ribbon untuk bungkus biskut kan? Dah habis?
6: Ni Meling, kamu dah kira dah berapa biskut kita yang dah siap?
7: Semalam saya kira dengan Melati. Sudah ada 350 keping yang siap bungkus dan letak stiker Kampung Seronok.
8: Ha, banyak juga dah tu. Rasa hari ni dah boleh siap dah ni. Kalau ikutkan jumlah yang kita rancangkan tu.
6: Siap tak siap, masuk waktu Zuhur nanti kita berhenti buat. Kita balik, rehat sekejap. Lepas tu siap-siap. Ingat petang ni kita nak pergi program Melaka Berselawat. Sempena Merdeka dekat Pantai Kelebang. Kena pergi awal ni sikit. Senang nak cari parking nanti tu.
5: Jangan risau lah, Mak Kia. Kan kerajaan negeri ada sediakan bas dan juga shuttle untuk ke lokasi tu nanti.
6: Oh, iya ke?
5: Kita parkinglah dekat mana-mana sebelah lokasi yang dah disediakan tu.
7: Wah, seronoknya. Saya pula tak sabar esok nak pergi dengan kamu semua untuk sambutan Abang Merdeka. Ada Jan Azim. Saya banyak suka, Ma. Kita pergi awal ya. Dapat nanti kita lepak-lepak dulu di Pantai Kelebang. Saya sudah lama tak tengok sunset.
8: Mana nak tengok sunsetnya, Meling, kamu tu. Cuba try cari pasangan. Boleh ajak tengok sunset petang-petang.
5: Ha, nanti dekat dataran Kerebang tu nanti Meling, kamu jalan-jalan lah cuci mata sambil-sambil tu. Kot-kot lah jumpa yang berkenan. Ha, kalau akak lah, masa ni lah nak pasang badan. Cari peganti.
6: Wow, ingat Joya. Kau tu digantung tak bertali. Ha, bukan tak ada laki. Jangan nak mengada nak cari pengganti lagi.
5: Ish, Mak Kia ni. Orang kata contohlah. Ha, contoh je untuk Meling ni.
6: Lain kali kalau contoh, sebut siap-siap ini contoh. Barulah orang tak salah faham.
5: Salah Mak Kia lah. Cepat sangat nak menimbak.

0: FM mempesonakan yang tengah memandu pagi ni. Hati-hati ya, orang Melaka jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Klebang.
1: Ha, tu bang, ada parking kosong depan tu bang.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah mak suruh baca doa makan. Kan dah dapat parking? Harap yang lain pun senanglah dapat parking.
1: InsyaAllah mak, ada tu parkingnya. Banyak lokasi yang kerajaan negeri dah sediakan. Cuma kena pusinglah sikit nak cari.
2: Dah. Jom cepat, kau nak tunggu shuttle bus lagi ni.
4: Awal parking sana sekejap. Dua orang tunggu sini liam-liam. Dua orang kat sana itu shuttle dulu. Tunggu kita orang sampai dulu.
2: Ya, Wok. Jangan risau le. Akan kita dah janji jangan sampai.

0: Hanya penat juga ya. Jalan dari Pakir sampai sini Salil. Wong. Ayuh.
1: Biasalah tu Raju. Umur kita ni bukan muda lagi.
2: Itu pasal lah. Awak dah ajar lu pergi tu Bliss Walk itu pagi-pagi. Tapi ya, lu tak mau lah laju. Lu tengok ini macam. Tengok. Wah, banyak steady jalan jauh-jauh pun tak lah semput, tak ada penat lah.
0: Awak, Wong, awak ajar Bliss Walk pagi-pagi, orang mau tidur. Kalau petang, okey lah lagi.
2: Ayah, petang mana boleh? Eh, kan kita orang semua ada itu musolat kat itu walong muna. Betul tak, Saleh?
3: Ya, betul tu. Musyarat pasal pembangunan di kampung ini.
4: Ai, musyarat pasal kampung? Kenapa tak buat dekat balai raya je,
5: Kan, Melati. Boleh kita semua join itu meeting untuk kampung kita, Ma. Semua kena tahu, kan?
2: Ayah, ini macam punya meeting itu apa? Ahli majlis tertinggi, Ma.
3: Betul.
2: Hanya top management saja hadir lah.
5: Selek betul lah.
3: Betul cakap Wong tu. Ada, jom cepat. Kang lambat sampai persiangan jalan Pantai Kelebang. Jap, ini mana CCT Joyang dan Ijat ni tak jadi datang ke apa agak hari ni?
1: Oh, Ijat dicakapkan bah, dia dah sampai dah jalan persiaran Pantai Kelebang tu. Tadi kebetulan tu Wong je kita terus shuttle sampai. Dia orang tunggu kita kat sana je bah.
0: Kalau macam tu dah, jom cepat kita nanti lambat pula sampai. Saya mau duduk depan-depan. Mau tengok itu perbarisan lah Saleh.
5: Tu shuttle dah sampai. Cepat-cepat nanti penuh lagi.
1: Itu Siti, Joya dengan Ijat tu.
6: Sampai pun. Lama kami nunggu kat sini, Makia.
1: Tadi pusing cari parking, itu lambat sikit. Ini semua biskut dah bawa, kan ke?
7: Dah, Makia. Nanti sambil-sambil tengok perbarisan, bolehlah kita hadirkan. Semalam Meling dengan Melati dah asingkan buat beberapa plastik. Nanti bolehlah kita ramai-ramai agihkan pada pengunjung yang datang ni.
5: Betul-betul. Setiap plastik tu, saya dan Melati letak 50 keping biskut. Tak berat nanti nak bawa.
8: Plastik awak, Melati, nanti biar saya bawakan, ya? Awak agihkan je.
1: Sweet lah awak ni, Ijat. Okey, nanti bahagian awak pun saya tolong agihkan juga tau. Awak tolong bawa je biskut tu.
7: Amboi, kemain kau ya, Ijat. Melati yang muda yang masih sihat tu, setakat 50 keping biskut tu boleh je dia bawa sendiri. Patut kau tolong yang tua-tua ni.
1: Sibuk je kat Joya ni.
8: Okeylah, nanti saya tolong yang lain juga ya.
0: Alah, biasalah Joya. Ini orang kata apa tu? Zaman bercinta. Semua rasa manis. Dulu kamu dengan Dola pun itu macam juga kan.
3: Dahlah, asyik berborak aja. Bila masa nak cop tempat nak tengok perbarisan ni? Mana si Wong?
2: Wah sini Saleh. Meh, jom dulu sini. Kita orang dapat tengok jelas perbarisan tu nanti. Nanti Wah mau ambil ni gambar banyak-banyak. Wah mau tunjuk sama cucu. Wah, dia punya itu latuk. Alah pergi tengok itu perbarisan hari kebangsaan.
1: Okey, Abah, Uncle Wong, Uncle Raju, Mak Siti duduk sini dulu tau. Biar kami pergi agihkan biskut ni pada pengunjung semua. Dah, jom Kak Joya kita pergi agihkan.
7: Korang yang muda-muda pergi agihkan. Akak nak duduk sini tengok perbarisan. Kan dah ramai kan? Dah tak rapat nak duduk depan-depan.
5: Okey, jadi Kak Joya sudah mengakulah. Akak sudah tak muda lagi.
1: Alah Meling, lupa pula saya. Kak Joya kan dah tak muda lagi macam kita ni. Dah nak masuk fasa warga emas. Jomlah kita bertiga je agihkan biskut-biskut ni.
7: Akak pun muda juga tau. Kak Siti, tolong jagakan tempat saya ni ya. Saya nak pergi agihkan biskut-biskut ni kejap. Dah, jom pergi. Sedap je cakap akak nak jadi warga emas. Orang muda lagi tau.
6: Kalau cop parking kereta boleh kena saman. Ni cop tempat duduk, tengok perbarisan, agak-agak boleh tak, Mak Kia?
1: Boleh, Koti. Kita cakap je lah orangnya pergi toilet jap.
0: Saleh, Wong, jaga tempat saya juga ya. Hey, tunggu. Uncle pun mau sama Melati ambilkan biskut walaupun Uncle bukan muda lagi. Tapi mungkin masa ambilkan itu biskut nanti Uncle boleh jumpa cinta yang baru.
2: Oh, rancur.

0: Pelakon yang awesome dalam menjayakan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Daim Sandin sebagai Pak Salih, Surahati sebagai Mak Kia, Abu Sama sebagai Raju, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Chong Shiji sebagai Meli, Afiq Aizad sebagai Ijad, Nur Hayati sebagai Melati, Sofia Sufi sebagai Joya, Ayub Awang sebagai Imam, Normala sebagai Muna. Penampilan khas, Cedric Tan sebagai Wong. Drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Adalah karya, suntingan dan terbitan Yat Melati. Penulis skrip, Siti Fatimah, untuk siaran Melati FM.
1: Pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita pada malam ini, edisi 31 Ogos 2026. Dan juga jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Saudara, Lia nak kongsikan dengan anda kanak-kanak lebih cepat sakit ketika jerebu. Mereka menyedut lebih banyak udara mengikut saiz badan dan paru-paru masih berkembang dan lebih mudah terjejas. Jadi kenapa mudah terjejas? Sebabnya mereka bernafas lebih laju, lebih aktif di luar, saluran pernafasan lebih kecil dan juga paru-paru masih berkembang. Dan antara gejala awal iaitu batuk dan juga sakit tekak, mata pedih dan juga berair, hidung berair, semput ataupun sesak nafas. Dan antara komplikasinya iaitu serangan asma, bronkitis atau pneumonia dan juga kurang oksigen dan boleh masuk hospital. Jadi sekiranya anda tengok cuaca di luar agak jerebu, agak panas kan, semasa cuti sekolah ni, kurangkanlah aktiviti luar untuk anak-anak dan pantau IPU dan juga segera dapatkan rawatan jika anak sukar bernafas. Jadi di musim cuti sekolah ni, pastikan kita sentiasa pantau aktiviti anak-anak kita lah, sebab kita tak nak kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku, seperti demam disebabkan jerebu ataupun strok haba. Okay, jadi kita ingat bersama. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kejap lagi, kita ada lagu Empat Warna Jalur Gemilang. Kita ada lagu daripada Putra, Kain Cinta Putih. Lepas tu kita ada lagu daripada Def Gepsi, Merah. Dan juga Metal Rakyat, Lancang Kuning. Dan yang ini kita layan dulu daripada OAG, Biru. Jadi lengkap lah Biru, kuning, merah, putih. Khas buat hiburan anda. Melaka FM mempesonakan Janji Rock.

Itu dia baru saja berlalu daripada Putra Kain Cinta Putih, menghiburkan anda. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock di jam-jam yang terakhir ini. Saya temankan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Macam mana dengan hari kebangsaan anda hari ini? Okey ke tu semuanya? Ada yang pergi melawat ke tempat-tempat percuma ke? Apapun, alhamdulillah, kita dapat luangkan masa bersama dengan keluarga untuk saksikan perarakan, perbarisan, sambutan merdeka, kan? Sebenarnya bukan selalu kita dapat luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi bila datangnya hari-hari sebeginilah, dapat kita luangkan masa dengan mereka yang tersayang. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin waktu cuti ni bersama dengan anak-anak. Kalau rasa mereka tu ada kerja sekolah yang tak buat tu, tanya mereka. Siapkan awal-awal supaya tidak kelang kabut di kemudian hari. Samalah juga dengan kita yang dewasa ni. Kalau ada kerja tu kan, siapkan dahulu, baru kita boleh pergi bercuti dengan tenang. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Left Hander, Semangat Lamina, dan juga Search Derap Komando. Yang ini kita layan dulu. Saya Anak Malaysia daripada Awai, Melaka FM, Janji Rock.

Okey, baiklah, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Yang pertama kali dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Dan insyaAllah, Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan untuk besok, edisi 1 September 2026, hari Selasa, bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah, anda akan bertemakan Da Asrul dan juga DJ Nana 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk seluruh rakyat Malaysia yang ke-69 tahun. Kita teruskan kekalkan kemakmuran negara kita. Terima kasih juga saya ucapkan untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR, Kak Nora dan juga Abang Nizam KN yang sama-sama bertugas dengan Lia sampailah ke waktu ini. InsyaAllah, ada rezeki kita jumpa lagi. Yang ini saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

sebuah lagu ciptaan One lirik oleh Ais. Spin dengan Resah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Mudah-mudi dari persembahan Kulis Tau membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat?

Kumbulansa dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murahan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yo Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imbaga Sebeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziz Ahmad Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Syahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqbal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajar 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana ke Maib sedang datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Serdang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin, Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Merah, melaburkan diri bersama dengan saya Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live talk tu kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey? Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat terus luncur. Nak buat macam mana jalan yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantu 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Fikiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon, kan? Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Okay, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan, Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regiment Askar Melayu di Raja Melaka. Tiger Aini C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuri Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey.

terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh, Abi Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu, kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan fikiran, pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Iman Toba. Persembahan Eli Mazdin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan pelansiran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur dekat Bentong. Waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ni. Okey, tak apa, nak buat macam mana ? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu, bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam, bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juwita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mai Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Mama Sali, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Buchong. Yus Harizal 8070, terima kasih memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Dia boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya

lagu yang cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan bukan aku tak cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan

rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Nurizan Roha Yus, Mak Chow Koma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Arufan Club, Yung Iza Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siang selalu gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Pak Lori, Pak Maman, Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Astanya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif, Teratan Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Bawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemburuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE, Lebu Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan D. Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

Screenkan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gambar Hantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak.

5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Syazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Rizal, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rosie Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu, nasional geng burung hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis sepi bucu kata sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan, hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Halloween dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Dan melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima nasional yang berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Arah 77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga terus hadir. Baik, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jutaan Allahyarham Datuk Anan Abu Hassan diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mukti, ramai lagi yang hadir.

hadir pada waktu ini. Terus layan lagi Nasional Game Borohatu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Borohatu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Informasi

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ini. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan. Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia, nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, ya. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal, InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Sul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la mutaammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjejahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merdu. Walaupun 24 jam sahaja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Dia centralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang. Kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan. Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang, senjata, masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasul maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Rahman, kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah, semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, 3 suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi 3 suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan, untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerbu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerbu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerbu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia membadani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini, 1 September 2026, bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bersama dengan saya, Dr. Zuani, menemani pagi anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.58 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Anbiya ayat 91 hingga 112 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk sunat-sunat sebelum subuh disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Kita juga di Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi dengan tajuk langkah mengatasi cabaran. Itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 pastinya di Melaka FM mempersembahkan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وجعلناها وابنها آية للعالمين.
1: Dan ingatlah peristiwa seorang wanita yang telah menjaga kehormatannya. Lalu kami tiupkan padanya daripada roh ciptaan kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi sekalian manusia.
0: Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun.
1: Sesungguhnya agama Islam ialah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku.
0: Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un.
1: Mereka telah berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
1: Maka sesiapa yang melakukan sesuatu amal kebaikan sedang dia beriman, maka tidaklah dinafikan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami telah hancurkan bahawa mereka tidak akan kembali untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
1: Hingga apabila tembok yang menyekat Yakjud dan Makjud dibuka serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: وقترب الوعد الحق

0: Amin.
1: Dan telah dekat datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang yang kufur terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami telah hidup dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang yang menganiaya diri sendiri.
2: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
1: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah menjadi bahan api neraka jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.
2: Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun.
1: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu ialah Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya sekali akan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
2: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
1: Mereka meraung-raung kesakitan di dalam neraka dan mereka pula di situ tidak dapat lagi mendengar perkara yang menyenangkan.
2: Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun.
1: Sesungguhnya orang yang telah ditetapkan mendapat kebaikan daripada kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.
2: La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahas anfusuhum khalidun.
1: Mereka tidak mendengar pun suara api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
2: La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ.
1: Huru-hara yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merunsingkan mereka, dan sebaliknya mereka disambut oleh para malaikat dengan berkata, inilah hari kamu mendapat kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu dahulu.
2: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
1: Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, begitulah kami mengulanginya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya.
2: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah menulis di dalam Zabur selepas adanya tulisan pada Al-Zik bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
2: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang yang melakukan ibadat kepada Allah.
2: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
1: Dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam.

0: واحد فهل أنتم مسلمون؟
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat esa. Maka adakah kamu mahu menyerah diri kepadanya?
0: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ.
1: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberitahu kamu apa yang diwahyukan kepadaku, perkara yang sama, dan aku tidak mengetahui sama ada apa yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh.
0: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
1: Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terang-terangan, dan juga dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan.
0: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
1: Dan aku tidak mengetahui, mungkin itu dugaan bagi kamu, di samping ia memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu.
0: Qala rabbihkum bilhaq وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: Muhammad berkata, wahai Tuhanku, hukumkanlah antara kami dengan mereka dengan yang benar, dan Tuhan kami ialah yang maha pemurah, yang menjadi tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kamu sifatkan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Belaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat setelah subuh. Kita ikuti bersama.
1: Ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas sembahyang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sembahyang, selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada dua. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sawi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sawi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa, tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini, tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan. Jadi, perkara-perkara sunat ini dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu, perkara rukun itu. Jadi, Nabi SAW meninggalkan, terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat abad yang dituntut menurut sawi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah dua dah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu dua. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dan doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat abad. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut itu juga sunat abad. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu kita kena tahu bila kita sembahyang, kita kena tahu membezakan mana yang wajib, mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat dia tak boleh nak membezakan. Sehingga yang rukun dia kata sunat boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membezakan. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sawi. Itu kunut di situ. Adapun lain-lain keadaan tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu di lain. Dia

0: adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka orang baca kunut nazilah. Jadi dua keadaan kunut ni kalau ditinggalkan dengan terlupa ataupun sengaja, maka dia kena sujud sawi ya. Maka andai kata sujud sawi itu juga ditinggalkan, bagaimana? Contohnya kita sembahyang subuh, pak imam dia lupa kunut kan, nak dekat pilihan raya dia lupa lah, buat nama masuk calon kan, lupa pula. Jadi dia lupa baca kunut, sujud sawi pun terlupa. Bagaimana hukum dia tuan-tuan? Maka hukumnya adalah sah sembahyang. Kerana apa? Kerana sujud sawi ni hukumnya sunat. Kan tak? Jadi itu kita kena faham lah. Kita kena faham. Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sawi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sawi? Hukumnya harus boleh dia melakukan sujud sawi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sawi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dia syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sawi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda, mengangkat kepala baginda dari rokok pada waktu solat subuh, dalam rakaat yang kedua baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa Nabi baca. Seperti mana yang kita baca lah. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Kan? Manakala diriwayatkan daripada Abu Daud melalui Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimah yang aku baca pada saat solat witir. Ini solat witir mana? Iaitu pada bulan Ramadan. Pada 15 Ramadan yang akhir. Nabi ajarkan kepada Al-Hasan, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Doa, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu doa yang diajar oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali meriwayatkan doa yang diajar oleh Nabi pada solat witir, pada solat witir. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat daripada doa kunut ini, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dia, kerana dia doa. Doa yang Nabi ajar ni, dia sesuatu yang istimewa. Kan? Dengan sebab itu, membaca doa yang datang daripada Nabi itu adalah lebih afdal. Kan? Baca doa yang Nabi ajar. Kerana doa ni warid daripada Nabi SAW. Maka kita baca mana yang datang tanpa menambah atau mengurangkan, itu adalah yang lebih afdal. Kenapa? Membaca yang datang daripada Nabi itu salah satu daripada tanda kita cinta kepada Nabi dalam bentuk lisan. Ya? Ini dikatakan cinta dalam bentuk maknanya qauli. Kan? Cinta dalam bentuk qauli, makna perkataan. Kita ikut mana yang datang daripada Nabi. Itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Jadi Nabi mengajarkan doa, Ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan kita boleh datang ke masjid, kita boleh mengikuti, boleh baca Quran, kita boleh maknanya bertadarus, kita boleh zikir selepas sembahyang berdoa, kerana itu adalah petunjuk daripada Allah. Tanpa petunjuk Allah Ta'ala, kita tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dengan sebab itu petunjuk ni penting. Hidayah ni penting. Sebab itu kita disuruh oleh Nabi SAW minta hidayah. Kerana hidayah ni adalah milik eksklusif Allah Ta'ala. Dia bukan milik kita. Kalau hidayah ni milik kita, kita boleh bagi siapa-siapa kita nak. Dan tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hidayah ni milik Allah. Ketika mana Allah Ta'ala tak beri hidayah, tidak ada seorang pun boleh beri hidayah. Kita tengok contoh ketika mana pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dia nak meninggal dunia. Nabi kata, wahai bapak saudaraku, berimanlah dengan agama yang aku bawa. Kan? Sedangkan Abu Talib ni dia orang yang tidak melakukan perkara fahsyat wal mungkarat. Dia tak minum arak, dia tidak menyembah berhala. Kan? Tetapi bila dia ajak, dia kata, aku lebih senang dengan agama datuk nenek moyang. Sedangkan dia ni orang yang membela Nabi. Ketika mana dia masih kuat, dia membela Nabi, mempertahankan Nabi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mempertahankan Nabi daripada makna gangguan Abu Sufyan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi waktu Nabi ajar, inilah yang dikatakan hidayah. Tak ada siapa boleh bagi. Kan? Tak ada siapa boleh bagi. Nak menunjuk kepada kita, tuan-tuan, hidayah ni penting. Bila Allah Ta'ala dah bagi hidayah, kita kena jaga hidayah ni. Itu sebab Nabi, kita tengok bagaimana doa Nabi ni, dia luar biasa. Doa yang luar biasa, pagi-pagi, manusia berpagi-pagi datang dalam kebaikan, apa yang dia minta? Nabi ajar minta hidayah, bukan minta kaya. Kita ni minta kaya je. Minta kaya, Allahumma ya ghani. Minta kaya. Tapi Nabi ajar minta hidayah kerana inilah kekayaan. Tak ada hidayah, tak ada makna dalam hidup. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kan? Nabi ajar kita minta yang pertama, minta hidayah. Yang keduanya, wa'afini fi man 'afait. Minta apa? Minta afiat. Kan? Minta keselamatan. Seperti mana orang-orang yang kau beri selamat. Ini selamat ni, tuan-tuan, minta mana keafiatan ini, keselamatan ini. Hanya Allah Ta'ala yang beri perlindungan. Sebab tu bila kita keluar daripada rumah, Nabi ajar, Bismillah, tawakkal tu'ala Allah. Dan minta maknanya perlindungan dengan Allah. Kenapa? Yang beri perlindungan ialah Allah. Keselamatan bukan sahaja maksudnya keselamatan dari sudut fizikal. Tapi selamat dia punya rohani dan jasmani. Dan selamat ia itu pada dua rumah, iaitu Darul Baqa dan Darul Fana.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Setelah Subuh yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan keluarga.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya kena percaya yang sedang mendengar Radio Melaka sentiasa ceria-ceria selalu, tu muka yang ketat. Orang kata jangan ketat-ketatkan, senyum-senyum selalu. Orang kata kurangkan gula dalam manisan ataupun kurangkan gula dalam minuman, tapi banyakkan manisan senyuman yang boleh menggamit memori kita. Wow. Lain macam Ustaz Fazli hari ini mulakan bicara kita dalam segmen Jana Minda hari ini. Sebab hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tajuk kita, cara mengatasi cabaran hidup. Sebab orang zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak hari menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Ada orang kadang-kadang cabarannya dalam nak mendidik ahli keluarga, cabaran dalam perniagaan, cabaran dalam kehidupan, cabaran dalam pelajaran. Macam-macam cabaran yang dilalui oleh setiap orang bergelar manusia. Soalnya, apakah

perlu banyakkan kesyukuran kita kepada Allah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa kita susah, kita rasa kita hadapi ujian yang sangat payah, kadang-kadang kita rasa give up, kadang-kadang kita rasa loser, kadang-kadang kita rasa macam aku tak boleh nak bangkit kembali. Ingat, sesungguhnya Allah akan uji manusia yang mana ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita.

Kalau kita sebagai Muslim ya, para pendengar sekalian, bila kita hari ini rasa, ya Allah, kau uji aku sebab kau sayang aku, maka tidak akan rasa dalam diri kita untuk give up. Tidak akan rasa dalam diri kita untuk rasa putus asa. Tapi rasa syukur sebab masih lagi Allah hari ini sayang kita. Cuma dalam kita nak menangani rasa kesyukur itu, tuan dan puan, kena terima seadanya segala kekurangan yang ada dalam diri kita dan perbaiki untuk memastikan diri kita bangkit daripada setiap cabaran yang kita hadapi. Yalah, kadang-kadang contohlah baru-baru ni kita dengar kan, ada orang hari ini gagal dalam rumah tangga, gagal dalam perniagaan, gagal dengan dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya bagi saya

0: kejayaan menanti kita bila mana saat yang kita perlukan. Sebab Allah Ta'ala akan berikan kejayaan kepada seorang manusia bila tiba tepat pada waktunya. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Amin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW sering

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baik, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, sepanjang hari ini pagi, petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi hujan di beberapa tempat, begitu juga di sebelah petang. Manakala di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi tiada hujan, petang dijangkakan hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM